Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Lama-lama ngawal FM Prompat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya abang dan kakak ya di Medan pagi hari ini. Dan di pukul 7 sampai nanti pukul 8 kita akan ada di peringatan hari ini. Hari ini dalam sejarah ya pastinya, di tanggal 21 Mei ini kira-kira ada peringatan hari apa saja ya. Jadi ini tuh ada beberapa momentum penting yang diperingati di tanggal 21 Mei ini. Yang pertama tuh adalah Hari Reformasi Nasional di Indonesia. Dan tanggal ini menjadi penanda berakhirnya pemerintah Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Lamanya ya. Jadi pengunduran diri Soeharto terjadi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan juga krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Setelah itu, Wakil Presiden B.J. Habibie resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Peristiwa reformasi di 1998 dianggap sebagai titik awal era demokrasi baru di Indonesia, termasuk lahirnya kebebasan pers, reformasi politik, dan perubahan sistem pemerintahan, abang kakak. Dan pastikan juga untuk tetap bersama Najwa sampai nanti pukul 8 di hari ini dalam sejarah, pastinya hanya di Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah,

0: Hasidah, dan Khosidah. Kue Rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue Rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue Rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan, acara-acara sederhana pun kue Rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan Rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan Lasidah, Hasidah, ya, Rasidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue Rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue Rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue Rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai Rasidah atau Hasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terubikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue Rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue Rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue Rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue Rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue Rasidah, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, dia kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu, kalau itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah. Melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesalapannya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Akhirnya dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa, saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Untuk sehari-hari sekarang ini, jarang mungkin membuat
1: Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu, seperti Medan Labuhan, Marelan, ya, kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli-beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita kesana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah, nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya, harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya, ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini, makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih. Ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tingkat heterogenitas yang tinggi pada masyarakat Medan telah melahirkan batik etnik sebagai refleksi kebudayaan khas Sumatera Utara. Berbeda dengan batik dari mayoritas daerah di Pulau Jawa, batik yang berkembang di Medan lebih banyak mengadaptasi motif pada kain ulos Batak. Dan kain ulos ini biasanya dipakai pada acara-acara adat. Pesona batik Medan tercermin dari keragaman motif yang diantaranya meliputi motif Harihara Sundung di langit khas Batak Toba, Panipatunda yang berasal dari Simalungun, dan Pelana Kuda dari Melayu Deli. Proses penciptaan batik asli Medan nyaris serupa dengan cara produksi batik pada umumnya. Sebagian disebut metode tradisional untuk menghasilkan batik tulis, dan terdapat pula teknik batik cap. Industri perbatikan di Medan sebagian besar masih didominasi oleh home industry yang melibatkan karyawan dari kalangan anggota keluarga. Lalu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan membatik? Tim Lestari mencoba menanyakannya kepada Ibu Wartini yang kami temui dalam pelatihan membatik yang diadakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Medan.
1: Ibu Wartini, apa yang memotivasi Ibu untuk mengikuti pelatihan membatik Kota Medan ini?
2: Yang memotivasi saya, batik itu lagi ngetren ya Bu ya. Udah gitu dia gak habis masanya, sampai dari awal sampai nanti zaman ke zaman besok kan batik ini akan tetap unggul gitu loh Bu, akan tetap dipergunakan oleh masyarakat. Jadi saya kepingin sekali mengetahui gimana sih cara membuat batik dengan motif kita sendiri kan. Kadang kita kan kepingin membuat sesuatu yang baru buat kita, yang beda. Orang kalau yang itu kan udah terbiasa, jadi kepingin kita gimana sih motif kita sendiri gitu. Cuman kalau dari pelatihan ini saya perhatikan, itu kan bahannya kan dari Jawa ya Bu ya. Kalau di sini kalau mungkin itu kendala buat kami nanti.
0: Upaya pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memotivasi masyarakat luas menimba ilmu dalam membatik dengan membuka pelatihan yang diikuti oleh ibu-ibu PKK Kota Medan merupakan kesempatan yang perlu diapresiasi. Apalagi bagi masyarakat yang baru pertama kali mengenal alat dan bahan-bahan untuk membatik, pelatihan yang diselenggarakan untuk mereka sangatlah berharga. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Ibu Sri Wahyuni, salah seorang pelatih membatik kepada peserta pelatihan.
3: Apa peralatannya tadi? Ada nakol, ada garam. Ini bukan garam dapur ya ibu-ibu. Udah tahu kan garam batik itu gimana? Nah, garam warna itu fungsinya adalah memberikan warna. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pewarnaan itu harus dua. Jadi tidak boleh berpisah. Antara nakol dengan garam itu harus ada. Jadi kalau ibu hanya memberikan nakol, itu warnanya tidak akan keluar. Kalau ibu pakai warna juga, hanya warna, nakolnya tidak, warnanya tidak akan bagus. Nah, jadi perlu warna nakol dulu. Itu fungsinya adalah untuk membangkitkan warna, ya. Kemudian garamnya sendiri adalah untuk warnanya. Perbandingannya itulah 1 banding berapa? 1 banding 3. Itu hanya rumus. Jadi kalau ibu mau lebih bagus lagi warnanya, kalau mau lebih tua, itu ditingkatkan lagi. Garam sama naftol. 1 banding 3. Jadi kalau ibu naikkan nanti naftolnya 3, garamnya jadi berapa? Jadi 9. Jadi gitu. Tapi sebelum diwarnai, dikasih apa dulu? Direndam troh. Troh itu apa? Membuka serat warna. Pro itu sama dengan deterjen, tapi tingkat busanya tuh rendah. Jadi gini, pengganti tro itu bisa ibu pakai deterjen yang paling murah. Itu sedikit aja bu, hanya 1 sendok makan itu untuk 10 liter air. Jangan banyak-banyak. Dan dia merendamnya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting semua serat kain itu basah kena airnya. Jadi tro itu nanti diaduk di dalam air, baru dia direndam. Direndam tadi ditiriskan dulu kan, masukkan ke tro. Ditiriskan lagi, masukkan ke garam. Ya, lupa ya. Tro dulu, ditiriskan, masukkan naftol, tiriskan lagi, masukkan garam. Tiriskan lagi, masuk ke mana? Iya, masukkan ke naftol. Baru nanti ke garam, kemudian tiriskan lagi, ke naftol lagi. Dari tro dulu ya. Dari tro direndam, tiriskan. Kemudian masukkan ke naftol. Tiriskan lagi, masuk ke garam. Kemudian tiriskan lagi, masuk ke naftol lagi, tiriskan. Masukkan ke garam, tiriskan lagi, masukkan naftol, tiriskan, masukkan garam, terakhir baru masukkan ke tro. Boleh balik aja gitu, Bu. Pokoknya pertama itu dia, dari tro itu dia harus ada 3 ember. Ember pertama itu harus tro, ember kedua, ember ketiga garam. Tro itu dipergunakan hanya pada saat pertama dan mencuci sisa pewarnaan. Pokoknya ini 3 kali. Kalau ibu mau lebih lagi, silakan. Standarnya 3 kali. Nah, setelah tadi pewarnaan, jadi jemur ya, Bu ya. Jemur setelah kering, dia masuk ke pelorotan. Membuat adonan naftol itu harus dengan mempergunakan air mendidih. Setelah mendidih airnya, masukkan naftol, diaduk, kemudian ditambahkan apa tadi? Caustic soda. Caustic sodanya sedikit aja, Bu. Lihat aja apakah adonan air itu dia sudah jernih seperti kita membuat air teh. Nah, itu fungsinya supaya warnanya itu cerah. Kalau nanti adonan warnanya itu tidak jernih, warnanya tidak akan cerah.
0: Setelah mendengar keterangan dari Ibu Sri Wahyuni mengenai bahan-bahan yang perlu diperhatikan dalam membatik, terungkaplah bahwa untuk menjadi pembatik memerlukan ilmu dan kreativitas dari peserta pelatihan agar tercapai tujuan dari pelatihan tersebut. Kita juga ingin mengetahui apa tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan pelatihan membatik bagi ibu-ibu PKK se-Kota Medan. Ibu Frianti Dewi Nasution dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskannya kepada kita.
4: Membatik ini adalah salah satu dari warisan budaya Indonesia. UNESCO juga sudah mengakui sebagai warisan budaya Indonesia, jadi perlu kita lestarikan. Selain melestarikan, kita juga bagaimana supaya dengan membatik ini menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, salah satunya itu untuk memperkenalkan di Medan ini ada juga batik khas dari Kota Medan. Biasanya kan masyarakat tahu batik itu dari Jawa. Kita di sini ada batik dengan motif seperti dari Melayu, motif dari Tapanuli, motif Gorga. Jadi dalam kesempatan ini, acara ini, kita jalan kita untuk memperkenalkan batik khas Kota Medan.
0: Geliat membangun seni batik di ibu kota Sumatera Utara ini diharapkan menjadi kenyataan, sehingga batik khas Medan dapat dijadikan salah satu ikon di Kota Medan.
5: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,4 FM Permata Air Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak pastinya masih bersama Najwa di Medan pagi hari ini ya. Dan di Markobar kali ini, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Akan bahas tentang rupiah ya. Ya seperti yang kita tahu lah, berita yang berseliweran belakangan ini tentang melemahnya rupiah kita. Di Medan pakai dolar gak ya? Sudah ada yang gabung nih, kita angkat dulu ya. Cumi, jangan ngeprank gitu dong. Saya sudah semangat sekali nih ya, Bang Kakak. Dan topik kita pagi hari ini adalah perubahan rupiah atau perubahan nilai ya, nilai rupiah dari masa ke masa pastinya. Ya memang seperti yang kita tahu sekarang tuh zaman semakin berjalan, semakin modern, pastinya semuanya semakin mahal ya. Jadi memang di saat-saat seperti inilah ilmu irit dan pelit ibu-ibu tuh dipakai gitu. Jadi biar gak boros dan gak boncos, ada aja ntar idenya. Dan kalau misalnya bicara tentang perubahan nilai rupiah, mungkin abang dan kakak yang sempat merasakan dulu 500 rupiah tuh bisa beli ini, bisa beli itu ya. Jujur kalau sekarang aja sih gak bisa merasakan itu ya pastinya, karena kan sudah lahirnya di zaman sekarang. Dan aja pengen denger nih cerita dari abang dan kakak yang mungkin punya cerita tentang dulu tuh 500 rupiah bisa beli rupiah.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Teman-teman Kompas FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar nih. Gimana? Ini juga sudah ada yang di studio ya, bersama aja pagi. Oh, udah ada yang kita angkat dulu kali ya. Markobar.
1: Mari kita bercerita dan memberi kabar.
0: Iya.
1: Apa kabar, Najwa?
0: Sehat, Bu Ratni, alhamdulillah.
1: Sudah sarapan?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah. Apa ceritanya nih?
0: Tanya-tanya kabar dulu, Bu Ratni udah sarapan?
1: Oh, udah.
0: Udah ya. Tema kita di pagi hari ini adalah perubahan nilai rupiah dari masa ke masa. Apalagi suhunya lah ini ya, Bu Ratni pasti udah merasakan perubahan rupiah dari masa ke masa, mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Kayak yang Najwa bilang tadi, mungkin zaman dulu 500 rupiah tuh bisa beli yang kalau sekarang tuh malah mahal gitu nilainya ya.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira apa nih, Bu Ratni, yang Ibu rasakan bedanya tuh?
1: Aduh, banyak kali perbedaan, jauh kali. Kalau dibayangkan zaman dulu senang kita, uang dikit pun senang, bisa belanja banyak, murah, ya kan?
0: Iya.
1: Baju 25 perak dulu, harga baju 25 rupiah udah dapat kain 2 meter setengah. Itulah dulu. Udah dapat satu baju. Kalau sekarang 25 perak, pisang goreng aja pun cuma 500 perak, 1000 pun.
0: Iya. Ya kan?
1: Nah, jadi uang sekarang kalau kita bayangkan dengan uang zaman dulu nggak ada artinya.
0: Gak ada artinya.
1: Enak zaman dulu kalau Bu Ratni.
0: Serba murah ya.
1: Serba murah, makanan nggak pakai banyak-banyak, itu pengawet.
0: Iya.
1: Sekarang banyak pakai pengawet, takut kita makannya.
0: Iya ya, banyak pakai pengawet, mahal pula.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, mahal lagi. Kalau dulu Bu Ratni 25 perak. Apa uang jajan itu pisang goreng, taruh bumbu pecel sampai di apa, kan ada bibit-bibit jual di sekolah. Itulah sarapan Bu Ratni. Kalau di rumah malah sarapan, udah di sekolah lapar kan.
0: Iya,
1: di kantin tuh kami makan rame-rame, makan mie pakai bumbu pecel, udah kenyang,
0: murah. Aduh, lagi ya. Jadi Bu Ratni sekarang masih ke ini nggak, ke pasar nggak, ke pajak gitu sekarang?
1: Ke pajak?
0: Iya, masih?
1: Enggak, sekarang anak ayam belanja.
0: Oke, gitu. Kalau misalnya
1: belanja cuma dibawain, ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, semua lengkap lah pokoknya.
0: Gitu.
1: Ada ikan, ada ayam.
0: Kalau dulu kira-kira bawa uang berapa udah cukup bisa beli semua?
1: Oh, udah cukup. Bawa 100.000 banyak kali dapatnya, non. Kalau sekarang buat 100.000, ayam aja udah berapa, non, sekarang?
0: Udah nginjak setengah 100.000 malah harganya kadang.
1: Iya, sekarang aja ayam, dulu kan sebelum naik-naik ini kan ayam dapat 25.000.
0: Iya.
1: Nah, sekarang coba lah bayangkan, udah 35.000, bayangkan. Tapi kita makan ayam juga, enggak makan ayam kayak mana? Masak lauk ikan asin aja kita makan ya kan. Enggak gizi lah. Kalau Bu Ratni anak yang belanjain, Najwa. Bu Ratni enggak, sekarang ini selama udah agak apa berumur ini enggak pernah belanja lagi. Enggak dikasih mereka belanja. Udah mama kami aja belanjain, katanya ya udah. Datang ke tanggal 7 nanti tanggal 5 ada buat belanjaan. Taruh lagi kulkas, non, apa yang mau dimasak, masak gitu.
0: Iya,
1: ya kan
0: ya,
1: mau sayur lengkap lah. Pokoknya kita tinggal masak aja.
0: Oke lah kalau kayak gitu. Makasih.
1: Kalau dulu, non, sama sekarang jauh berbeda enaknya. Iya. Enak kali zaman dulu.
0: Enak kali zaman dulu.
1: Masa-masa pulang
0: ya,
1: sekolah, di SMP, enak kali.
0: Iya ya.
1: Kalau sekarang jauh kali bedanya, banyak kali keluar uang, tapi yang dapat, kayak gini.
0: Iya,
1: belanjanya.
0: Betul.
1: Mahal
0: itu, itulah tadi
1: nilainya
0: ya, kan?
1: Sekarang ini nggak ada. Kalau dulu sedikit nilainya banyak tuh rasa Bu Ratni. Enak.
0: Iya, itu tadilah perubahan nilai rupiah dari masa ke masa.
1: Iya. Maunya sekarang ini pemerintah turunkan ayam itu, jangan mahal kali ya kan. Sampai 40.000, 35.000 ya dulu. Jadi macam mana rakyat yang kecil mau makan ya kan? Tongkolnya aja 35.000 non. 25.000. Coba bayangkan itu, ikan dengji saja 35 ribu. Aduh, pening lah.
0: Serba naik lah ya.
1: Kasihan yang gaji-gaji kecil itu, kenapa ya kan?
0: Iya.
1: Nah, pokoknya kan orang Jawa yang sekarang ini pokok imangan.
0: Pokok imangan, betul.
1: Iya. Jalanan ya.
0: Iya.
1: Yang lain mau naik lagi, terima kasih waktunya. Budak ini request lagu itulah.
0: Apa?
1: Mudi Arau.
0: Hah?
1: Lagu Minang, Mudi Arau.
0: Mudi Arau lagu Minang, eh nanti aja cari ini ya.
1: Oh, ada itu nan, setiap hari dia putar itu. Udah ya nan, nan juga ya.
0: Ya.
1: Ya, selalu lancar-lancar bikinnya. Dapatkan jodoh yang setia and soleh. Udah dapat kan? Udahlah, orang ini kan doain selalu cepat-cepat dapat.
0: Amin.
1: Semoga dapat ya.
0: Amin.
1: Yang sukses berdua. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ada Bu Retni tadi ya. Ternyata Bu Retni sangat-sangat merasakan perubahan nilai rupiah yang signifikan nih sekarang. Jadi Bu Retni cerita lebih enak zaman dulu karena semuanya serba murah ya. Ini sudah ada yang bergabung nih, Marco Bar.
2: Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Yes, ada siapa di mana?
2: Ada Wak Slamet di Perumahan Mewah.
0: Oh gitu. Gimana kabarnya pagi hari ini, Wak?
2: Alhamdulillah, sama-sama, mudah-mudahan semangat ya, Kak. Ini Kak siapa? Kak Fika?
0: Najwa nih di sini.
2: Hah?
0: Najwa, Fika. Fika. Udah lama kali tidak mengudara di sini. Di sini ada Najwa.
2: Najwa apa baru?
0: Enggak juga.
2: Biasanya kan Kak Fika, Kak Sherlyn.
0: Pika udah lama kali lah gak disini. Dari bulan 1 udah gak disini dia. Baru naik lagi nih Wak ini.
2: Tapi Kak Putri gak gitu lagi.
0: Enggak.
2: Udah nikah dia.
0: Di Pro 1 dia. Tetangga sebelah.
2: Di Pro 1?
0: Mm-mm.
2: Sherlyn?
0: Sherlyn masih disini.
2: Ini sama siapa anak magang sih tuh? Gak ada lagi?
0: Gak ada.
2: Oh, udah berangkat semua anak magang ya?
0: Iya. Oke lah, ini topik kita pagi hari ini adalah perubahan nilai rupiah dari masa ke masa. Dan aja mau nanya sama Wak Slamet sendiri, apakah Wak Slamet ini sangat-sangat merasakan perubahan nilai rupiah dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih kira-kira?
2: Merasakan enggak?
0: Oh enggak.
2: Iya, merasakan.
0: Oh merasakan.
2: Kenapa mata uang ini jatuh terus kak ya?
0: Iya, gimana? Kalau misalnya cerita Bu Retni tadi sih, dulu masih murah-murah, apalagi pas zaman Bu Retni ke pajak katanya. Kalau Slamet sendiri merasakannya di bagian mananya nih?
2: Ya belanja-belanja gitu kak, masa mahal jadinya kak.
0: Iya sih, naik dia ya semuanya.
2: Iya, pengaruh kali kak, sama dolar lagi kalah kita.
0: Kalah jauh lah. Kalah jauh lah kalau itu.
2: Negara jiran aja kalah kita.
0: Iya. Jadi kalau misalnya Najwa tanya lah, misalnya kalau uang 10 ribu sekarang bisa dapat apa lah ya? Karena kalau dulu kira-kira bisa dapat sebanyak apa sih, Wak?
2: Apanya dulu?
0: Uang 10 ribu lah ibaratnya.
2: Sekarang?
0: Dulu.
2: Oh, dulu dapat banyak.
0: Apa aja bisa gitu ya.
2: Apa aja bisa dibeli. Beli beras untuk makan satu hari cukup.
0: Iya ya, sekarang mana dapat seharga 10 ribu.
2: Telur udah mahal harganya.
0: Iya sih.
2: Hancur kali kak lah.
0: Jadi sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat iya. Terbebani kita sama rupiah yang anjlok ini.
2: Makanya yang kaya makin kaya, gendut, yang miskin makin kurus.
0: Iya. Kayak gitulah ibaratnya ya kan.
2: Oh, jadi Kak Pika kasih lagi Kak ya?
0: Enggak Bang.
2: Cuman Pinkanung pindah juga dari Pro 1 ke sini ya kan?
0: Iya. Rotasi Berarti. Orang ini, rotasi.
2: Kak Sherlyn masih di situ Kak ya?
0: Masih dia.
2: Kak Pika kangen juga.
0: Join lah sana ke Pro 1 ya kan?
2: Centil Kak Pika. Sisil kan di sini?
0: Siapa?
2: Sisil.
0: Siapa Sisil?
2: Salsa.
0: Gak ada, Salsa gak pernah di perempat.
2: Salam sahur.
0: Oh salam sahur. Salam sahur iya. Mah program Pro 1.
2: Iya sih, Kak Lokap gak di sini, gak ada lagi Kak Loka.
0: Enggak, iya. Yaudahlah Bang, makasih udah join Marco Bar pagi hari ini ya.
2: Sama-sama Kak ya. Burung Irian, Bu Cendrawasi.
0: Oh, cakep.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Oke. ada Wak Selamat tadi ya, bersama pantun penutup Markobarnya. Dia pasti juga, makanya untuk tetap bersama aja sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
3: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak, ya. Nah, di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ini, Najwa akan menemani di obrolan komunitas Nusantara daerah Papua, khususnya hari ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Jadi bersama aja sampai 1 jam ke depan dengan informasi seputar Papua dan juga lagu-lagu Papua pastinya menemani pagi hari Abang Kakak. Dan pastikan untuk tetap bersama Najwa di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Rompang.

104 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda di Tetelase 884 siang hari ini. Abang Kakak, selamat siang semuanya, apa kabarnya ya? Gak berasa bulan Mei udah mau berlalu aja. Kita song-song 6 bulan di tahun 2026 ya. Kita akan melewatinya. Dan sekarang itu sudah 21 Mei 2026. Yes, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan jadilah orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita, bagi sesama sahabat budaya ya. Dan satu hal, jadilah orang yang jujur. Jujur kacang hijau, jujur ayam, jujur pulut hitam itu bubur ya. Udah selesai sarapannya, sekarang mau makan siang. Nanti boleh berbagi kabar juga makan siangnya dengan menu apa. Terus juga biasanya bekal dari rumah atau lebih suka apa ya, kalau di Medan sih istilahnya makan terbang gitu ya. Jadi Abang Kakak tinggal pilih nih nantinya ya sahabat budaya. Apapun itu, kita Lase 884 masih akan kita hadirkan untuk sahabat budaya, terutama bagi Abang Kakak yang mencoba peluang usaha di tengah digitalisasi. Bagaimana kita supaya tidak apa ya, supaya kita melek digital gitu sahabat budaya, supaya kita bisa menjajakan dagangan kita ini ke konsumen ya. Jadi kalau dulu kan harus buka offline gitu, store kan harus ada tokonya baru datang pelanggan gitu. Sekarang enggak, sekarang bisa aja dari rumah, kita panggil kurirnya, kurir antar. Nah, seperti apa yang belum mendapatkan ilmunya ya, mungkin bisa searching-searching gitu. Tapi yang jelasnya untuk mendorong UMKM naik kelas lah ya, yang jelasnya sahabat budaya, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi digital masa sekarang ini. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Pemiliknya bukan orang per orang secara pribadi, ranahnya adalah publik, yang menjadi anggota sebuah komunitas ataupun etnis yang saling mengakui dan diakui oleh anggota komunitas. Mereka memiliki kesamaan dalam berbagai hal, seperti ciri-ciri fisik, sifat, tujuan, cita-cita, dan kepercayaan. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Pantun banyak mengandung ajaran adat. Dalam konteks pemimpin misalnya, apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Bahwa orang Melayu sangatlah menghargai pemimpin seperti sultan, raja, perdana menteri, menteri, panglima, penghulu, dan lain-lainnya. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Perumpata FM, suara budaya Nusantara. Bang Kakak, terkait dengan UMKM naik kelas ya, penasehat DWP Sumut mengajak perempuan Indonesia khususnya Sumut untuk melek digital, seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id. Penasehat Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara, Titik Sugiharti, menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan omset usaha ya. Jadi kita ini ingin membuktikan dari rumah menggunakan smartphone bisa melahirkan bisnis berskala besar. Kalau kita sudah memulainya pasti akan berhasil, begitu ya komentar dari Ibu Titik pada workshop digital marketing bertema membangun UMKM bersama DWP Provinsi Sumatera Utara di kantor PKK Sumut pada Selasa kemarin. Workshop tersebut juga diselenggarakan secara daring dan diikuti seluruh DWP Kabupaten Kota di Sumut, dan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan juga daya saing produk UMKM.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah keberadaan UMKM berbasis rumah tangga dinilai mampu menjadi solusi dalam membantu menambah pendapatan keluarga ya, sekaligus membuka lapang pekerjaan di lingkungan sekitar. Usaha yang kita jalankan dari rumah ini memberikan fleksibilitas bagi perempuan untuk tetap menjalankan peran kita di keluarga tanpa meninggalkan aktivitas ekonomi, sahabat budaya ya. Ini sampaikan owner Pojok Bandung dan Rumah Parsel Dian Artika Apriani ya, Selviani yang mengatakan kalau perkembangan teknologi digital mendukung kemajuan UMKM perempuan. Medsos dan platform belanja online ini memudahkan promosi bentuk produk sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas ya. Seperti diungkapkannya kepada rri.co.id, wanita terus mandiri menopang ekonomi keluarga dengan passion yang ada, bukan karena terpaksa ya. Gitu, sahabat budaya. Dan kuncinya jangan pantang menyerah. Ketika roda ekonomi keluarga sedang drop, dibawa cari solusi terbaik dengan mencari kesempatan lain. Harus pintar memanfaatkan media sosial untuk mendatangkan uang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Panjri Akbar, Sarjana Hukum dari Kejuruan Metar Bilar Deli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mak Ojar Sonang sudah hadir di siang hari ini menemani santap siang Anda yang lagi makan siang. Selamat makan siang untuk sahabat budaya ya. Yang pastinya tetap semangat nanti setelah makan siang, semangat lagi beraktivitasnya, bertenaga lagi, berstamina lagi, dan siap menyongsong hari ya. Sukses terus, lancar terus, rezekinya berlimpah ruah berkah. Amin. Sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya ya, untuk abang kakak dimanapun berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang ada di Medan ya, sesaat lagi saatnya azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya ya. Dan kami dari studio yang pastinya yang bertugas juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

Kisah 25 Nabi dan 10 Malaikat Allah. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah nabi di urutan ke-12 yang patut diimani oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa dijadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Dikisahkan, Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri cantik yang soleh serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan tidak menjadikan Nabi Ayub menjadi pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan, Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu selama 18 tahun. Namun, luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Aku masih malu untuk meminta kepada Allah." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha Melihat. Tidak perlu mengeluh atau meminta pun Allah tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. "Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku,
Sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit, dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang. Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surah Syad 44. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surah Sad 42. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Keesokan harinya, masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kemudian, di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak saat itu, setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Quran. "Dan ingatlah kisah Ayub, ketika ia menyuruh Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.' Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surah Al-Anbiya 83-84. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surah Az-Zumar 10.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pon, Nyoba Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk angin. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Entu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu gak belakang dikanan, oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan Ayu liatnya dari depan berarti. Oh, disandingkan
2: gitu ya. Iya, ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya iya,
2: apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi,
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya,
2: kakek nenek, orang
1: iya,
2: tua
1: iya, iya,
2: nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Weh,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Orangnya ya ilmunya. Masih imut-imut.
1: Iya iya iya, benar benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata, permana. Perempuan.
2: Oh, iya, permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya, iya.
2: Selamat siang Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpok?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
1: Iya, nah, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyaknya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama nggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya, iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang.
1: Iya memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Ki Dian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya, iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih, Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
3: Kalau enggak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu,
3: iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai baik sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya. Rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk itulah wayang
3: ya, gitu.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu tuh kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa
3: ya, cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya
3: itu
2: kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak.
3: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Pak dengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang
3: saya dengan
2: ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya,
2: menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
3: Iya.
2: Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
2: Betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya.
3: Buat SV dan sebagainya. Ya. Ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP.
3: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada.
2: Okay.
3: Yang lain udah kuliah. Kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Gitu ya.

0: untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan. Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
1: Iya betul.
0: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir. Itu susah nggak mas?
1: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi aransemen musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
0: Mengikuti perkembangan zaman.
1: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
0: harus bisa suka gitu.
1: Suka ya? Gitu.
0: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
1: Iya betul. Okay. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
0: universitas
1: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
0: Jadi pakem nggak ditinggalin, tetapi kekinian juga dimasukkan.
1: Iya dimasukkan.
0: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya. Baik, pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat langsung atau gimana nih?
2: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
0: Siap, terima
2: Abang
0: kasih.
2: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, generasi muda dan wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, dalang muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, udah
2: makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma.
3: Solo ini.
2: Oh, dari ya. Solo. Gimana kabarnya ya, Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Bro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya soalnya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, okay. Apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Aji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi
1: Mbak
4: ya.
1: Oma jelas
4: tadi
1: namanya.
4: Mbak Oma, nggih, yeah. Terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Yeah.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
2: Wayang. Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gadot Kocok gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan nggih, tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih.
2: Terus
4: atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jawa Timuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Perkembangan ya. Zaman nggak nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya Indonesia itu.
2: Betul.
4: Sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO.
4: Iya, sudah diakui oleh dunia.
2: Nggih. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya.
2: Ribuan kampus ada di Malang. Nggih. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebenarnya kita ayo garap wayang pergelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah, Mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu 2 tahun berjalan, Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri, Mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu, Mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya, buat anu itu
2: pelepah pisang,
4: pohon pisang itu. Terus ada kotak ya, peralatan itu, peralatan tundalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Ah, setelah
2: COVID, sampai
4: setelah COVID itu tahun 2017-18 Mas. 17-18 itu saya sempat, salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian tuh ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya
2: gitu
4: gagrak
2: ya?
4: Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival Dalang Muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin gih. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: ya, semoga ada terus.
4: Iya. Betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya, dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya. Atau pendengar lain juga mewakili juga ya.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas
1: Haji,
5: dengan
1: Ayu. Oke. Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya mau ke Mas Tara sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya ya, Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya, generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Iya.
1: Panggilnya Mas boleh, panggil Ki
5: Mas
1: boleh.
5: Aja.
1: Ya.
5: Ya, saya manggil Mas Aja ya.
4: Okay.
5: Agar lebih menghargai.
1: Ya,
5: ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak, apakah wayang itu membesani atau kemana gitu sih jauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya. Ya,
2: lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cikgu Ria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cikgu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama gak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cikgu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya Kijan, duh Pramana. Kira tadi
4: permata
6: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya kata Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul. Apalagi
6: generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan ediluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikan media, menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat itu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, dengar nggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RRI ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, bu, aku nih bahasa Jawanya siswa siti-siti wae. Begini, Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa etelek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
2: Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini? Dilihat gimana ya?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
2: Cikgu Ria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
2: Konsepnya tradisi,
4: tradisi gitu ya, terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. It, sehingga
2: anak muda agak
4: anak muda gitu ya? agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya? Nah itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangan yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu, ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang yo banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya, ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya pasti scroll tuh, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu
2: cari ya.
4: Ya
2: kita cari ada enggak,
4: betul.
2: Animasi wayang.
4: Iya.
1: Jadi enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Adi ya.
4: Iya betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah.
1: Iya, benar-benar.
4: Gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya itu yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya.
2: Betul. Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar-benar. Ya,
2: kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu Adi, Jakarta. Kayaknya Okay. Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua. Walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Kidalang Kidian ya. Betul. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Kidian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kidian.
2: Terima kasih. Karena biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Leluhur ada dari kakek neneknya, dari buyut gitu.
1: Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada pasti dong.
2: Ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih jadi dalang dengan
2: jadi ini KKN ya.
1: ordal ada orang galau dia.
2: gimana
4: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih Mas, nggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
2: bisa,
4: sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya,
4: karena skill itu skill itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya, terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa,
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika enggak ada genetik saya yakin bisa,
2: yang penting ada kemauan
4: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Iya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sudah apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: Kalau itu sejak dini ya mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan
4: ya mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po,
1: iya,
2: ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: betul.
2: Pasti bisa ya.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
2: Moga.
4: Iya. Kidian. Iya. Iya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa bang? Ponopa, ya, Mas Aji dan Ponopa gitu.
4: Lupa kok.
1: Gak adil banget gitu loh.
4: Iya po.
1: Ya.
4: Okay. Terima kasih po.
2: Malu-malu po. Masih hijau.
4: Minder po, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Ya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya mas untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malangan juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang kita butuh menghidupkan kembali kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya, betul.
2: Itu ciri khas sendiri po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan
1: Iya benar. Nah,
2: gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu?
1: Iya. Studio poinnya gini, Kidian ya. Iya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin betul, bentuk dana iya, gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: iya. Ya, udah kan ujung-ujung kan duit juga, Mas Haji.
4: Iya, betul. Untuk pergelaran Ponopaya.
1: Iya, iya benar. Iya, ngapain mesti harus kesana kesini
4: iya, kesini betul. Dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrag Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival ya, atau betul. Di setiap kecamatan itu setuju. Kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan baik. Kembali karena urgensitas salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji.
1: Yeah. Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, yeah, siap.
4: Mungkin seperti itu Ponopa ya.
1: Kidian okay. Ini waktunya udah mepet okay, banget siap. Ya. Oke. Okay. Yeah, terima betul. Kasih banyak Mas Haji, Kidian ya.
4: Terima kasih juga. Nggih, Ponopa.
1: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Yeah. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

pusat mengadakan pelatihan kuliner di RPTRA Kampung Kandang, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem jemput bola atau mobile training. Unit ini diikuti oleh 10 peserta perwakilan 3 kelurahan Kecamatan Cempaka Putih. Materi pelatihan diajarkan meliputi pembuatan menu kuliner Nusantara dan mancanegara. Di antaranya cake cookies, pasta, nasi liwet, komplit donat, cake tar dan gulung, dimsum somai, jajanan pasar, bakso, semur daging, dan minuman koktail.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Wisata Panglipuran Bangli, Bali mulai memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran Wayan Sumiarsa menjelaskan bahwa asuransi keselamatan sudah menjadi kebutuhan di daya tarik wisata, apalagi Desa Wisata Panglipuran dengan rata-rata 2.000 kunjungan per hari memiliki kontur jalan yang cukup riskan. Dengan demikian, pengelola dan komunitas masyarakat berharap desa wisata terbaik dunia menurut UNWTO itu dapat membuat wisatawan semakin nyaman dalam berkunjung. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tawang Ono Lintang ya, sudah hadir untuk sahabat budaya Bang Kakak dimanapun berada. Untuk siang hari ini kembali Irama Keroncong kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda, kembali melanjutkan aktivitas ya setelah makan siang, rehat sejenak, isoma ya. Di siang hari ini harus kembali berkutat dengan tugas-tugas, tetap semangat, semoga tetap diberi kesehatan, ke umur yang panjang dan rezeki yang lancar ya. Rezeki yang lancar, terus juga berkah berlimpah ruah, amin ya. Dan semoga mendapat, kita terus merasakan kedamaian dan ketentraman. Jadi kayak lagu itu benar ya, aman sentosa katanya gitu ya. Sejahtera, aman sentosa, amin ya rabbal alamin ya. Abang kakak yang pastinya untuk sahabat budaya ya, ngomongin tentang budaya, salah satunya adalah kehadiran panggung opera Batak ya di Sumatera Utara. Panggung opera Batak ini itu masih terus bertahan ya kalau di Sumut, dan memang harus kita jaga, terutama bagi generasi muda sahabat budaya. Kita tahu kesenian tradisional opera Batak sampai saat ini masih tetap bertahan di tengah perkembangan hiburan modern di Sumut. Walaupun popularitasnya itu memang gak sebesar dulu ya, opera Batak dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat karena menjadi bagian penting dari identitas budaya Batak. Pegiat seni budaya dan sutradara seni pertunjukan Marvenas M. Siombing mengatakan opera Batak bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga penyampaian pesan moral, adat dan kehidupan sosial masyarakat Batak. Seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id, termasuk juga hal-hal dalam konteks politik ya. Menurutnya keberadaan opera Batak harus dijaga agar gak hilang tergerus perkembangan zaman. Ini merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Ada nilai kebersamaan, penghormatan kepada orang tua, cerita kehidupan masyarakat Batak yang dikemas melalui seni pertunjukan ya sahabat budaya. Dan yang jelasnya tantangan terbesar opera Batak adalah kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari seni tradisional. Banyak anak muda lebih tertarik pada hiburan modern dan media digital dibandingkan kesenian daerah. Tapi ya, Marvena sendiri optimis ya, opera Batak masih bisa berkembang apabila mendapat dukungan dari pemerintah, sekolah dan masyarakat. Apalagi kalau sering dipertunjukkan gitu ya, anak-anak muda pasti mulai tertarik, bahkan dari suku lainnya katanya, misalnya Melayu. Apalagi sekarang media sosial juga digunakan untuk memperkenalkan opera Batak ini kepada masyarakat ya. Opera Batak sendiri seni pertunjukan tradisional yang memadukan dialog, musik gondang, tarian tortor dan nyanyian khas Batak juga sahabat budaya, dan peran-peran lainnya yang dimainkan oleh pemainnya ya. Yang pastinya kita masih terus di Irama Musik Keroncong Pro 4 RR Medan, suara budaya Nusantara. Sekarang ada rembulan dari Restia Nadia ya untuk ke Irama Keroncong siang ini.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Rompat FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda, Bang Kakak. Selamat siang dan siang baik untuk Anda yang masih bersama kami di Perempat Megahertz ya, Perempat Medan. Dan yang pastinya kita masih punya informasi terkait ada hal terbaru apa nih yang akan diselenggarakan di Kota Medan yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayuas berkomitmen mendukung penuh transformasi Citra Belawan menjadi kawasan yang lebih guyub dan positif. Dukungan ini dengan diadakannya Festival Budaya Islam yang megah di kawasan Medan Utara. Ini disampaikan Riko saat menerima audiensi ukhuwah Badan Kemakmuran Masjid Medan Utara Panitia Pelaksana Budaya Islam di Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Sudirman pada Jumat beberapa waktu lalu. Ketua Panitia Johan Arifin mengungkapkan rangkaian acara ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan gerakan sosial untuk merangkul generasi muda agar menjauh dari aksi kriminalitas ya. Melalui Festival Budaya Islam diharapkan hadir ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk berkarya. Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi Festival Beduk untuk Idul Adha, Pawai Budaya Muslim, Lomba Kasidah hingga Pawai Obor 1 Muharram yang direncanakan berlangsung pada 14, 15 dan 16 Juni 2026. Khusus Festival Beduk akan digelar pada 26 sampai 27 Mei 2026 di Jalan Stasiun Lapangan PJKA Belawan ya. Jadi Festival Beduk tahun ini itu tampil beda, Bang Kakak. Konsepnya busana tradisional Melayu di mana setiap peserta wajib membawa beduk masing-masing. Nah, temanku mau ikutan enggak tuh ya? Festival Beduk mau ikutan enggak? Karena dia dulu memang apa ya? Pemain beduk juga ya kan waktu di masjid. Dan dalam kegiatan ini ya juga ditargetkan hadir pendakwah kondang Ustadz Das Latif untuk memberikan tausiah. Yang jelasnya pemerintah Kota Medan dalam hal ini Wali Kota Medan memberikan apresiasi tinggi baginya. Inisiatif masyarakat Medan Utara ini adalah langkah nyata dalam memperkuat identitas kawasan ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, begitu sahabat budaya ya, bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan dan Belawan juga ya, wilayah kawasan Medan Utara gitu ya. Kita mampu menjadi agenda budaya tahunan lah ya, kita mampu menjadikannya sebagai agenda budaya tahunan yang memperkuat citra Medan Utara sebagai kawasan yang aktif, kreatif dan religius. Saya pikir gak hanya Medan Utara aja ya, mudah-mudahan seluruh Kota Medan punya kreativitas seperti itu agar anak-anak bisa tercegah dari hal-hal negatif pada masa sekarang ini, terutama narkoba dan pergaulan bebas dan juga geng motor ya sahabat budaya ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Rompat FM, suara budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Kota Medan masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan asal Malaysia. Yang benar. Iya, yeah, benar. Ini faktor kedekatan geografis ya. Kemudian akses penerbangan langsung juga menjadi salah satu faktornya. Daya tarik wisata kuliner juga, belanja menjadi faktor utama tingginya kunjungan wisatawan negeri jiran ke ibu kota Sumatera Utara ini. Pelaku industri pariwisata menyebutkan harus kunjungan wisatawan Malaysia ke Medan tetap stabil, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Sejumlah penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Penang menuju Bandara Internasional Kuala Namu turut mendukung mobilitas wisatawan. Dikutip dari laman rri.co.id, salah seorang wisatawan asal Malaysia, Jasbir Kaur, mengatakan senang bisa berkunjung ke Medan untuk pertama kalinya. Meski tujuan utamanya adalah mengunjungi saudaranya, tapi dia memanfaatkan waktu untuk mengunjungi beberapa situs wisata. Ya, ada wisata belanja kuliner Medan magnet utamanya. Mudah-mudahan menjadi wisata medis ya, seperti Penang ya. Saya berharap seperti itu, karena katanya nih pemerintah, dengar-dengarnya nih ada rencana ya bakal ada rumah sakit internasional di sini, sahabat budaya ya, di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Berharap sih seperti itu ya, mulai dari pelayanannya, fasilitasnya, kemudian ya pelayanan semua ya, pelayanan medisnya itu, baik dari sumber daya manusianya, terus juga fasilitasnya, dan tentunya harganya ya, sahabat budaya. Mudah-mudahan dengan biaya yang terjangkau, sehingga mensejahterakan, membantu, menolong masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kita berharap begitu ya. Jadi ada wisata medis sambil jalan-jalan, sambil kontrol kesehatan, jalan-jalan, ayo kita buat seperti itu. Semoga bisa ya tercapai. Nah, ini wisatawan Malaysia sendiri banyak mengunjungi pusat kuliner legendaris, mencoba Bika Ambon, Soto Medan, sampai durian yang terkenal itu tuh ya, di kalangan turis mancanegara. Dan disampaikan Jasbir kepada rri.co.id, kali pertama ke Medan, so far saya suka tempatnya, perjalanannya okay, makanannya okay, so far tak ada problem lah, everything is okay. Gitu kata Jasbir kepada RRI. Keren ya. Intinya walaupun berbeda negara, tapi komunikasi dan silaturahmi harus tetap terjaga ya. Udah lama soalnya nih katanya sama saudaranya itu gak bertemu, sampai yang memutuskan datang ke Indonesia, come to Indonesia. Kondisi cuacanya juga ya, tidak menjadi masalah ya, meski kadang panas, kadang hujan, yang namanya gak konsisten ya kan. Namanya cuaca gak bisa terprediksi, ini gak masalah. Karena di Malaysia juga tak jauh berbeda lah, tak jauh beza Malaysia ya sama Indonesia nih. Semoga promosi wisata untuk Sumatera Utara bisa terus digencarkan. So far, seperti yang dikatakan Jasbir tadi, Kat Medan suka, perjalanan okay, makanan okay, so far gak ada problem, everything is okay ya. Yeah? Saya juga semua lebih harus segera pamit, Riki Koswara bersama Anda setelah ini ya. Yeah? Selamat sore, sampai jumpa.

Kabar Berita Perempat. Abang Denaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari tak-tak marmula kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian marmula kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari tak-tak marmula kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari tak-tak marmula kopi, terdapat pula tarian tak-tak manapu kopi atau tari muat kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Denaka. Alhamdulillah kesempatan hari ini kembali saya Aki Koswara menyapa Anda ya. Dan tentunya untuk Anda Pro Dangdut hadir di sesi berikutnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kiki untuk Anda memberikan kesempatan ya untuk yang ingin memilihkan lagu-lagu terbaiknya, terenaknya ya, di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811644248. Passwordnya Pro Dangdut, request lagu dangdutnya dong gitu ya. Yuk kita gaskin ya. Ini penelpon pertama siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, makin asik makin ahut, request lagu dangdutnya dong.
1: Oke dah, bungkus dah. Waalaikumsalam, Bang Lumi bukan nih?
2: Iya Kang Kiki, Bang Lumi Kang Kiki.
1: Gimana kabarnya nih Bang Lumi?
2: Sehat Kang Kiki, Kang Kiki apa kabar Kang Kiki?
1: Alhamdulillah sehat nih Bang,
2: Iya, soalnya masuk malam di tengah-tengah, terakhir masuk di Pro Dangdut lagi Kang Kiki ya.
1: Iya, gak apa-apa. Oke, ini nampaknya lagi gembira nih, lagunya lagu apa?
2: Iya, lagunya Siti Dinamit Kang Kiki.
1: Hah?
2: Siti Dinamit.
1: Siti Dinamit?
2: Iya, dari Jaja Mihardja sama Irfan Hakim Kang Kiki.
1: Oh, lagu terbaru ya?
2: Iya.
1: Halo.
2: Kalau sama Kang Kiki kan update juga.
1: Iya, pokoknya dicari dah. Pokoknya dicari deh.
2: Iya.
1: Siti Dinamit.
2: Irfan Hakim sama Jaja Mihardja itu duet Kang Kiki.
1: Siap, bungkus. Yuk.
2: Oke, makasih Kang Kiki, sehat selalu Kang ya.
1: Yuk, siap Bang
2: Lumi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi ya. Lumi ngek. Ya di belakangnya Bang Lumi siapa nih? Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
1: Yoi.
3: Assalamualaikum Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam nih Bu Ratni ya.
3: Iya.
1: Tumben nih biasanya ke pengajian dulu.
3: Ya.
1: Biasanya ke pengajian dulu nih.
3: Ya, ini kan hari apa ini?
1: Ini hari Kamis.
3: Iya, Jumat Sabtu Mas.
1: Oh, Jumat Sabtu.
3: Iya, ya, besok sama Sabtu nggak bisa dengar radio.
1: Yo, gitu ya.
3: Paling malam lah. Request lagu Muhsin Alatas aja ya Mas Kiki.
1: Apa judulnya?
3: Rena Rena.
1: Oh, pas. Nah, yuk kita ya. Puterin ya.
3: Itu aja ya Mas Kiki ya.
1: Oke dah.
3: Selalu lancar-lancar bikinnya keluarga.
1: Sama-sama.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Martubung ada Bu Ratni. Berikutnya halo.
4: Halo Bro Dangdut, makin asing makin nyahut. Assalamualaikum Kang Kiki.
1: Bentar dulu, ini pasti Ira Tarigan nih.
4: Iya betul. Wakanda.
1: Tahu lah. Waalaikumsalam. Masuk.
4: Masuk. Buka sendal enggak?
1: Enggak usah.
4: Sehat Kang Kiki, sehat Teteh juga.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Request lagu Kang.
1: Lagunya apa nih?
4: Lagunya Lain Bumbu.
1: Lain Bumbu.
4: Iya.
1: Ada-ada
4: aja. Thailand.
1: Oh iya ya. Lagu siapa itu?
4: Siapa nyanyi itu ya? Lain Bumbu. Lupa. Macica Mutar ya?
1: Oh gitu Macica. Ya udahlah nanti kita carikan iya. Lain Bumbu ya.
4: Semoga sehat selalu sekeluarga ya Kang Kiki.
1: Amin.
4: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Ira, sebelumnya ada Bu Ratni. Yaudahlah kita gaskan langsung nih untuk lagu pertama yang disuka oleh Bang Lumi. Not ini apa namanya. Bentar ya. Mana nih Jaja? Mang Jaja sok atau mangga? Mang Jaja kemari.

0: menegangkan. Napas tertahan dan gol!
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
0: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
0: Piala Dunia
1: lebih dekat,
0: lebih dalam,
1: dan
0: lebih bermakna.

Gotong royong merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan mempersatukan kita dari Sabang hingga Merauke. Walaupun berbeda agama, suku, dan warna kulit, sehingga mendapat pujian dari bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia.

Budaya gotong royong benar-benar hidup dan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di masa lalu. Jalinan persaudaraan di antara mereka begitu indah, seakan tidak ada kesulitan yang terabaikan. Merajut hari-hari dengan bergandeng tangan, membangun lingkungan yang aman dan damai. Tapi kini, modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, sehingga budaya gotong royong yang sudah terjalin sejak dulu kian terkikis ditelan perkembangan zaman. Kepribadian bangsa Indonesia yang kaya akan unsur budaya nyaris punah. Akankah kita biarkan hilang? Mari kita bangun kembali budaya gotong royong.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjutkan kembali Abang Neraka Pro Dangdut. Makin asik makin yahut karena dangdut adalah kita. Banyak sekali passwordnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
2: Ya.
1: Siapakah? Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Assalamualaikum Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam, pancur batu airnya biru.
3: Gak tanda udah ya.
1: Kalau siang saya ingatannya ini pulih gitu.
3: Iya, ingatnya pul.
1: Kalau malam agak ngantuk-ngantuk. Siapa ya, ini? Siapa?
3: Kalau malam itu terbayang-bayangin di rumah yang ngantuk-ngantuk, ya kan?
1: Iya, alhamdulillah. Kabar sehat ya untuk Pon Eva.
3: Sehat, Mas Kiki sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga
3: alhamdulillah, nih. Ya. Iyalah, amin.
1: Pengen diputerin lagu apa hari ini?
3: Lagu Kampungan.
1: Kampungan?
3: Iya, dari Elvy Sukesi dengan Oma Irama.
1: Oh, siapa sih gitu ya?
3: Bukan, oh ya, enggak, hai manusia, gitu ada tuh Mas.
1: Hormati ibumu itu keramat.
3: Bukan.
1: Hai manusia, hormati.
3: Tengoklah tuh, Kampungan judul nyari episikasi ya. Dengan Umay Rama.
1: Pokoknya pernah diparodiin oleh Soimah itu lagunya ya, pernah dibercandain gitu. Itu lagunya kan tentang bercanda sebenarnya ya.
3: Iya, kalau bercinta itu dia merli-merli itu.
1: Lagu Kampungan, dah.
3: Siap. Ada kan?
1: Insya Allah.
3: Ya, makasih banyak ya Mas Kiki.
1: Iya, sama-sama.
3: Mas Kiki sama bertugas sampai tuntas.
1: Baik.
3: Semoga sehat selalu.
1: Baik.
3: Asal Mas Kiki yang nyarni payah kali jalurnya.
1: Kenapa kan sama aja?
3: Mana? Dilego-lego kan nyoba sel HP. Ya ada ya Mas Kiki.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mah ya siapa cepat dia dapat. Halo.
4: Halo, Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
1: Ririn ya.
4: Assalamualaikum Mas Piki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa di kabar Mas Piki?
1: Baik, alhamdulillahirabbil alamin.
4: Alhamdulillah, berarti sehat.
1: Iya, pengen diputerin lagu apa nih?
4: Lagunya Apipa yang remix ya, Mas.
1: Apipa, Apipa ya. Gitu ya.
4: Oh, Apipa.
1: Oh gitu, yuk ya. Kita bungkus ya.
4: Ya, terima kasih. Selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada juga untuk siapa nih? Ada Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4. Boleh request lagunya, lagu Iwa Peyek ya Kang, katanya gitu ya. Sampai tuntas, terima kasih, selamat bertugas saja. Oke deh. Tiga lagu kita hadirkan untuk Anda ya. Ada lagu Kampungan. Ini lagunya suka juga nih. Lagunya agak-agak gitulah ya. Centil gitu ya. Terus tadi yang disuka oleh Ririn ya di Galang ya. Afifah. Selamat mendengarkan untuk Anda. Selamat sore.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
3: Jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.

dari Trio Macan Iwa Peyek ya Bang Danaka. Permintaan dari Ahmad ya di Helvetia Pasar 4 Abang Danaka. Baik, untuk Anda kita rehat, dan untuk Anda yang akan melaksanakan ibadah sholat asar sudah bisa bersiap-siap ya. Insya Allah tepat pada pukul 15:48 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Kabar berita perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Dangdut suara gendang, dang, kulit gendang. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Sampurasun.
0: Rampes, oh ini Pak Abdullah.
1: Aduh, di baru hari ini bisa pan air.
0: Alhamdulillah Pak Abdullah, gimana kabarnya, sehat Pak Abdullah?
1: Sehat-sehat, Kang. Iya. Kang di rumah gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, wa syukur. Salam sehat juga untuk keluarga di rumah ya.
1: Iya. Ini acara apa nih?
0: Pro Dangdut, request lagu-lagu dangdut sampai jam 5 sore ini.
1: Oh gitu.
0: Iya, mau request lagu dangdutnya nih Pak Abdullah, boleh?
1: Dangdutnya?
0: Iya.
1: Lagu apa namanya, lagu Rame, Oma Irama itu.
0: Oma Irama, judulnya?
1: Alah, yang langit dan bumi sebagai bahasanya itu.
0: Oh, sungguh terpaksa aku bernyanyi gitu.
1: Bukan.
0: Gelandangan, iya.
1: Gelandangan. Ya itu aja, gelandangan lah.
0: Itu aja.
1: Ya sehat-sehat Kang Gigi semua ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdullah ya, di Bakti Luhur semuanya nih lagi pada ngumpul ya di sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahoo.
0: Wah, ini kelas berat semua nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih, Pak?
2: Dengan Mas Aska di Deli Tua.
0: Oh, Mas Aska, Deli Tua.
2: Okay. Iya, betul sekali.
0: Deli Tua jam-jam segini pasti lagi macet-macetnya ya.
2: Betul, Bang. Iya, pagi. Pokoknya siang pun tetap apa juga, Bang, macet juga, Bang.
0: Iya, Deli Tua mah memang padat lah ya, daerah padat.
2: Iya, karena kan sebagian yang jualan tuh kadang di badan jalan gitu.
0: Mulai sore ini mulai jualan ya, yang sore. Oke, Mas Aska lagi pingin diputerin lagu apa nih sore hari?
2: Lagu ini aja, Bang. Enaknya sore-sore begini minum kopi susu, Bang.
0: Kopi susu?
2: Iya.
0: Kayak jadi lagu, secangkir kopi.
2: Kopi susu, Bang.
0: Oh, kopi manis itu ya?
2: Iya, Bang.
0: Pedagangnya pun sepet.
2: Ayi, tambuh pakai telur.
0: Kopi susu, yuk gaskeun.
2: Ditunggu ya, Bang.
0: Siap, Mang Aska.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dengan siapa, di mana ini? Halo Pro Dangdut.
3: Terima kasih
0: ya. Alah, ini kemana aja nih, Bang Paris? Ayo, ya.
3: Bang,
0: halo. Bang Paris.
3: Mang ada, Mang.
0: Oh, ini Mas Pak. Ini aduh, si Opa nih. Opa kemana aja, Opa?
3: Gak ada,
0: masih gak ada, kemana aja. Tumben malam, biasanya malam. Biasanya malam masih nongkrongnya nih.
3: Disini aja aman.
0: Iya, yang penting aman, sejahtera ya. Gemah ripah, ya, Lajinawi. Pokoknya insya Allah kabarnya sehat ya.
3: Yang alhamdulillah itulah, masih bisa kita ibadah, masih enak makan, yang penting masih
0: enak makan, enak tidur, gali lubang. Mending lagu itu ya.
3: Tidurnya enggak enak.
0: Hah?
3: Tidurnya enggak enak.
0: Tidurnya? Oh, tidurnya sendirian.
3: Soalnya yang di sebelah nenek-nenek.
0: Astagfirullah. Ya udah, lagunya apa nih, silakan.
3: Tadi kopi susu, kita cangkir kopi lah kalau gitu.
0: Oh, dicangkirin ya?
3: Hah?
0: Iya, dicangkirin.
3: Iya. Lagu siapa itu, Pak?
0: Hamdan ATT.
3: Jangan Hamdan ATT, Pak.
0: Cangkir kopi ada Hamdan, ada versinya Noval Kurnia. Tapi versi yang originalnya ya Hamdan ATT lah.
3: Kemana lagunya coba itu?
0: Bagaimana aku tak betah di rumah. Aku tuh lagunya tahu tapi
3: gak nyampe suaranya.
0: Iya, tinggi kalau Bang Hamdan ATT almarhum ini.
3: Gak siapa, Iskandar, Doni Iskandar
0: apalagi itu. Kalau Roma Irama boleh lah di F, bisa
3: lagi. Joni Iskandar aja.
0: Iya, nanti kita carikan ya lagu Joni ya. Terakhirlah nanti.
1: Tugas ya.
0: Sekarang
1: Teteh sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Itulah yang penting ya.
0: Iya.
1: Salam sama Teteh ya, sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Nanti malam siapa?
0: Ada Sherly Vika. Iya, langsung.
1: Cepat kali orang itu habisnya. Padahal jam 10.15 sudah tutup kedinya.
0: Tutup kedinya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Orang
0: iya.
1: Udah ngantri di atas handphone, tangannya kedinya tutup.
0: Kedinya tutup.
1: Jam, pokoknya kalau udah jam 11 nggak dapat ini
0: jalur.
1: Iya. Udah lah, gak ada harapan. Saya kira
0: 11
1: lewat
0: 10 lewat
1: 15. Sabar-sabar
0: aja.
1: Oke lah, ayah sabar gitu.
0: Oke, siap.
1: Sampai tuntas, sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Rasha di Tajir ya, Tanjung Mulia Hilir. Tiga lagu kita hadirin kembali untuk hari ini. Ada Roma Irama dengan Gelandangan. Ini lagunya yang disukai oleh Pak Abdullah. Terus ada Mas Aska di Deli Tua ya, Bang Aska. Kopi susu katanya, tapi harus dicangkirin ternyata ya. Cangkir kopi aja dari Hamdan TT juga melengkapi Prodangdut hari ini ya. Tiga lagu untuk Anda, tetap bersama kami Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: HII for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI, boyain.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

0: Aduh, kebentuk headset nih ya, sakit banget. Baiklah untuk Anda, kita balik lagi nih ya. Kita kembali lagi menyapa Anda di acara Pro Dangdut hari ini ya. Apakah ada yang mau bergabung kembali? Makasih Mas, katanya gitu ya, dari Ahmad Helvetia. Sama-sama nih ya Ahmad, salam sehat selalu ya. Oke, seperti ritual saya setiap saya lagu apa ya? Kok jadi memilihkan lagu sendiri ya? Baiklah, untuk Anda sebelum saya menghibur, yang ingin bergabung boleh silakan ya 061-846-3115 ya untuk Pro Dangdut. Hari ini sudah bergabung ya dari jam 3 sore tadi. Ada Bang Lumi ya, terus juga ada Bu Ratni, ada juga Kaira Tarigan ya. Ada siapa nih? Kok tulisan saya jadi enggak ngerti sendiri. Ada Ahmad Elvetia, ada Pak Abdullah, ada Pak Aska ya di Deli Tua, Opa Rasya, Ririn, juga Puan Eva ya. Yang lainnya boleh silakan ya Bang Neka yang ingin juga bergabung. Oh, ada siapa ya? Kak Farida biasanya ya nongkrong di sini, kita sapa nih. Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, makin nasib makin nyanggut.
0: Habibi, habibi.
1: Sungguh besar nama Kak, namanya Kapal Selam.
0: Cakep.
1: Walaupun besar tetap enak dipandang.
0: Artinya
1: saya belum selesai. Saya ucapkan salam kepada Tuhan rezeki yang makin mantap.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria amat nih Pak Habib. Dari mana
1: masa,
0: nih?
1: Masalah dengan enggak tahu masalah saya aja.
0: Ya, kalau
1: sejak kapan saya menangis di depan Anda?
0: Oh iya, betul ya. Penderitaan itu dia harus ditunjukkan.
1: Haruskah,
0: ya.
1: Haruskah aku bertanya-tanya kepada Allah?
0: Nah, Islarasati.
1: Istawal ya, istawal ya. Nggak nangkau ya.
0: Oh, kita kan sama-sama seangkatan itu.
1: Iya, seangkatan 41 ya.
0: Oh, enggak juga. Saya itu di tengah-tengah.
1: Iya, ya. Mengapa aku harus kehausan di tengah-tengah lautan ya?
0: Iya, emang memang lagi pingin lagu itu atau gimana?
1: Kira-kira ada nggak ya?
0: Judulnya apa ya, Nais itu ya?
1: Apa? Aku judulnya bingung judulnya apa? ada kira-kira? Aku nih saat ini tahunya cuma takdir aja.
0: Takdir. Ya udah, nanti kita carikan ya, nanti gampangnya itu.
1: Aku kalau nggak ada itu pun takdir jadi lah, nggak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Kalau bisa yang tadi lah, itu mah.
0: Siap. Oke, nanti kita carikan.
1: Dari sektor semua ya.
0: Yo.
1: Menjelang Idul Adha nih, semangat kita berkorban nih kan.
0: Betul.
1: Walaupun belum bisa berkorban. Korban perasaan sebentar gak apa-apa.
0: Oh janganlah, pokoknya sehat-sehat terus.
1: Ya kan gak apa-apa, korban-korban perasaan itu perasaan yang belum bisa, belum mampu ya.
0: Iya betul, mudah dimampukan.
1: Agama kan gak memaksakan sesuatu ya,
0: tidak memberatkan ya.
1: Iya, selama kita belum bisa berkorban, kita dapat lagi korban. Kan itu sebenarnya hidup nih.
0: Iya betul.
1: Tapi dengan malu-malu, dapat korban. Nah, karena manusia ini kan ini ada gengsinya.
0: Ya itu kan? Apa namanya, kalau sebenarnya saya sudah pernah berkurban, cuman mungkin tahun ini belum ini.
1: Iya, kan kapan kita berada di rezeki aja. Dia bilang yang mampu saja, yang enggak mampu jangan dipaksakan.
0: Betul.
1: Sesuatu dipaksakan tuh nanti enggak bagus. Kok jadi cita agama gitu ya?
0: Gak apa-apa, selain nongkrong-nongkrong ada hikmah yang bisa kita petik.
1: Iyalah, bukannya semua itu kebaikan kita semua ya kan. Lagi ya.
0: Yuk, siap.
1: Itu lagunya, biar enak kita dengar ya.
0: Oke dah, kita bungkus ya. Yuk.
1: Bungkus dua lidi ya.
0: Iya, dua lidi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib di Jamesta. Mawar di tangan, melati di pelukan, gitu judulnya ya, setelah saya cari liriknya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini yang tadi nyanyi ya?
2: Iya.
0: Langit sebagai atap rumah.
2: Kok kalau yang lain kan?
0: Iya.
2: Kalau sama penyiar-penyiar yang cewek-cewek itu.
0: Kenapa?
2: Boleh orang nambu-nambu, ya kan? Mm-hmm. Jadi ya, kalau sekali ini sama Kang Kiki pun minta nambu lah sih.
0: Kalau kosong jalur yang nyelip-nyelip aja lah, ngapain juga harus di...
2: Iya lah, ngapain terlalu kaku kita ya kan?
0: Iya dong.
2: Nah, kalau kawan-kawan itu pun yang dua kali ya monggo aja nggak apa-apa ya. Iya, kan?
0: Anggap aja Pak Abdullah mewakili Pak Bunur Hayati misalnya.
2: Iya.
0: Kan bisa.
2: Nanti Opa Raza mewakili siapa?
0: Tetangganya. Oh, tetangganya. Tapi dengan syarat memang lagi slow ini, slow apa namanya, slow respon gitu, lagi kosong untuk penelponnya gitu. Kalau yang lagi padat-padatnya ya satu-satu aja gitu.
2: Iyalah, ini kan karena kebetulan bisa masuk ya masuk.
0: Iya, gitu. Benar, nggak apa-apa. Nah,
2: ya bagus WA aja lah. Karena kan sendiri kita kalau WA pun nggak dibaca gitu, kesel juga gitu kan.
0: Iya, kalau saya sih coba untuk memeriksa apakah ada yang masuk gitu, karena mungkin ada juga gitu.
2: Ya okay, tidak semua juga, cuman adalah ya udahlah.
0: Iya,
2: yang penting kita minta lagu aja ya kan.
0: Siap.
2: Ah, lagunya sekali ini berkelana. Tadi gelandangan kan, sekarang berkelana.
0: Dalam aku bercelana gitu ya.
2: Iya. Tahu kan gini kan, ini sekarang lagi berkelana. Berkelana kesana kemari ya kan.
0: Iya, kesana kemari.
2: Oke dah. Oke lah Kang Kiki ya, makasih ya.
0: Yuk bungkus.
2: Yuk, selamat terima.
0: Siap, waalaikumsalam ya. Pak Abdullah mewakili Bu Nur Hayati. Siapa lagi yang bergabung mewakili tetangganya? Yuk masuk aja. 0818463115 nya ya. SMS dan WhatsApp di 0811614428. Sebenarnya idealnya seorang penyiar ini kan bisa membahagiakan pendengarnya begitu ya, dengan cara apapun seperti saya menyapa Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, makin asik makin jauh. Mewakili tetangga.
0: Mewakili siapa?
3: Tetangga.
0: Tetangga yang mana? Galang atau Pekanbaru? Pekanbaru. Pakam.
3: Wakil tetangga yang di sebelah ini nenek-nenek.
0: Nenek-nenek. Tadi dipanggil langsung.
3: Habis lu mewakili apa? Siapa aja ya udah aku mewakili tetangga lah ini di sebelah ini. Nah, kalau aku boleh minta lagu lagi boleh minta.
0: Ya kalau ada waktunya boleh.
3: Kalau tadi Pak Abdullah berkelana, jadi aku apa ya?
0: Lagu apa?
3: Aku kandas saja lah kalau Pak Abdullah berkelana.
0: Kandas? Kayak penyakit kulit. Kandas, gatal.
3: Kandas.
0: Kandas.
3: Kemarin lama.
0: Iya. Oke, kandas ya.
3: Oke, selamat tugas ya.
0: Siap.
3: Kupu masih bisa ini ajar terus ya nggak?
0: Dari jalur bebas nih.
3: Kalau malam kadang-kadang awak nangis. Ya, oke, makanya. Selamat bertugas.
0: Iya, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pendengar kita banyak nih. Yuk, gabung lagi lah. Kita gaskeun langsung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut, makin asik makin nyahut.
0: Oh, ini mau apa?
4: Aku minta Mas Kiki nyanyi tentang kayu bunga pagi.
0: Lagu yang mana?
4: Mas Kiki yang nyanyi tadi.
0: Yang judulnya apa?
4: Setangkai bunga padi dari Santa Hobi.
0: Setangkai bunga, oke siap.
4: Iya, masih yang nyanyi ya.
0: Ayo.
4: Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Baiklah ya, satu-satu nih dari Nais Larasati yang disuka oleh Pak Habib. Yuk gaskin dulu ya, mawar di tangan, belati di pelukan ya. Yang lainnya nanti untuk yang ingin bergabung kayaknya waktunya sudah tidak mencukupi untuk request ya, tapi kita hadirin lagu-lagu yang enak kok, janji ya. Baik untuk Anda, selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.

Iya, berikutnya lagu saya ini kan ya, untuk Setangkai Bungkah Padi. Dan untuk lagu Kanda setelah pukul 17 ya, kita janjikan untuk Opa Rasha ya, sabar-sabar dulu ya. Biarkan Bu Ratni untuk supaya senang-senang dulu nih Setangkai Bungkah Padi. Tapi versinya saya mudah-mudahan bisa berkenan ya di sore hari ini. Dan untuk Anda, Prodangdut setiap hari mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ini dia lagu Setangkai Bungkah Padi versinya saya nih ya, karaoke. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita Pro 4. Setiap daerah di Nusantara tentu memiliki ragam kain tradisional yang unik, diantaranya adalah batik. Selain ulos, Sumatera Utara juga memiliki batik yang pengembangannya tentu memiliki motif dan ikon-ikon dari etnis asli Sumatera Utara. Dan dikembangkan menjadi motif yang tidak menghilangkan makna dari setiap motif tersebut. Contohnya adalah gorga, ragam hias setiap etnis yang ada, rumah adat, motif ulos, dan berbagai lainnya, seperti motif flora dan fauna yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Perbedaan batik Jawa dan Sumatera Utara terletak dari segi motif, warna, dan proses pembuatannya. Batik yang berasal dari Jawa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga dengan batik Sumatera Utara yang mengangkat kebudayaan. Seperti misalnya penggiat kain batik di Kota Medan, yaitu Victor Saimar Lamhot Hasugian, mengatakan bahwa dia telah menggeluti usaha pembuatan batik sejak tahun 2019. Ketertarikan generasi muda Medan untuk belajar membuat batik sebenarnya sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sejarawan yang ingin berkolaborasi dengan Galeri Batik Torsai untuk bekerjasama dalam penelitian motif dan belajar membatik serta belajar berwirausaha. Dengan melestarikan batik sebagai bagian dari keberagaman daerah, mengangkat batik Medan juga merupakan cara untuk meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Medan dan Sumatera Utara terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Ikuti trennya dan lestarikan budayanya.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara, Bang Darkah, di sore hari ini lagu-lagu dalam sajadah acara jazz musik kita cukupkan dulu ya. Dan saatnya kita untuk menyimak ya, Bang Darkah, di sore hari ini kajian Mutiara Sore dengan narasumber Ustadz Suryadi SAG yang akan menyampaikan tema tentang penyebab hati keras sulit menerima nasihat kebenaran ya, Abang dan Kak. Untuk kajian Mutiara sore hari ini kita hadirkan untuk Anda selama 30 menit ya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mari sama kita kembalikan segala puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua mengudara di RRI Pro 4 Medan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, kajian singkat kita pada kesempatan yang mulia kali ini adalah seputar penyebab hati keras sehingga sulit menerima nasihat atau kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, sahabat budaya yang kami banggakan, waspadalah kita. Jangan sampai memiliki hati yang keras atau keras hati, sehingga kita bersikap kasar, sehingga nasihat yang diberikan kepada kita tidak bisa menimbulkan kesan apapun dalam hati kita. Bila kematian atau ketika kita melihat ada seseorang meninggal dunia, hati kita tidak terasa atau tidak merasa ngeri dan tidak pula gentar, tidak pernah berpikir bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama, kelak cepat atau lambat kita bakal mati, artinya kematian tidak menjadi sebuah pembelajaran, itu pertanda hati kita keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aba'adul asyai minallahi ta'ala al-qalbul qasi." Yang paling jauh kepada Allah adalah hati yang keras. Ketika hati kita keras, maka kita sulit menerima nasihat-nasihat. Ketika hati kita keras, kita sulit menerima kebenaran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minasyaqai arba: qaswatul qalb wa jumudul ain wal hirsu wa tulul amal." Ada empat perkara yang menjadi tanda sebuah keburukan atau kejelekan, yaitu qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras itu bermakna sulit dia menerima kebenaran. Dia mau menang sendiri. Dia merasa bahwa dia yang paling benar. Dia merasa dia yang paling suci. Dia merasa dialah yang paling baik. Dialah merasa seolah-olah dialah ahli syurganya, ada yang lain semua buruk di matanya. qaswatul qalb, hati yang keras. Wa jumudul ain, dan mata yang beku. Maknanya mata melihat peristiwa-peristiwa kehidupan di dunia ini, tapi tidak sedikit pun matanya itu bisa menyampaikan pesan pada dirinya, tidak berbekas. Dia melihat ada kematian, tapi tidak sedikit pun tersentuh. Dia menyaksikan ada kematian, tapi dia tidak merasakan bahwa dia suatu saat juga akan mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga, wal hirs, yang hidupnya senang berandai-andai, sehingga ketika kematian itu datang pun dia berkata, andaikan begini, andaikan begitu, kan dia tidak mati. Karena dia seolah mengatakan bahwa sesuatu itu terjadi tidak ada campur tangan Allah, tapi karena ikhtiarnya sendiri semata. Ini manusia yang senang berandai-andai. Ini tanda sebuah kejelekan, tanda sebuah keburukan pada diri manusia. Wa tulul amal, orang yang panjang angan-angannya, angan-angan tanpa dibaringi dengan ikhtiar yang maksimal, angan-angan impian yang tidak dibatasi dengan dan dipahami dengan bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah. Maka berhati-hatilah kita dengan empat sifat yang buruk tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafil. Ingatlah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dia menadahkan tangan berdoa kepada Allah, tapi dia lalai bahwa Allah itu segala penentu sesuatu. Yang ada dalam dirinya hanya dia harus sesuai dengan keinginannya. Ketika berbeda dengan keinginannya, dia tidak terima. Ini lalai, bahwa dia tidak memahami bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya, sehingga tidak mesti apa yang diinginkannya semua tercapai dan terpenuhi. Itu menunjukkan bahwa manusia itu punya kelemahan, butuh sandaran yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin radhiyallahu an, ia menyatakan bahwa setidaknya ada lima hal yang membuat seseorang itu hatinya menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Yang pertama, karena berpaling dari Allah Ta'ala. Artinya, tidak menyandarkan dirinya atau hidupnya kepada Allah. Dia menyandarkan segala sesuatu itu hanya semata-mata dengan ikhtiar dirinya. Dia menyampingkan Allah. Dia tidak taat dan tunduk kepada Allah. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati orang yang demikian akan menjadi keras. Yang kedua, seseorang yang jauh dari Al-Quran. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, maka dia akan jauh dari kebenaran. Ketika seseorang yang jauh dari Al-Quran, maka hatinya akan menjadi keras. Maka mari kita ajak anak, istri dan keluarga kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu laksana bagian daripada kehidupan kita. Jangan hanya sebatas onggokan yang seolah tidak penting dalam hidup kita. Hari ini ketika seseorang keluar dari rumah lalu dia lupa dengan HP Androidnya, dia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sehingga dia berusaha kembali ke rumah untuk mengambil HP Androidnya, karena dia menganggap HP Androidnya adalah penting bagi dirinya. Sejatinya demikian juga ketika seseorang jauh daripada Al-Quran, dia merasa ada sesuatu yang kurang dari dirinya, sehingga dia berusaha untuk meraihnya, untuk mendekatnya, untuk menjadikan Al-Quran itu lebih dekat daripada HP Androidnya. Jadi orang yang kedua, yang keras hatinya, sulit menerima nasihat dan kebenaran ketika seseorang itu jauh daripada Al-Quran. Dan yang ketiga, menurut Syekh Muhammad bin Saleh, bahwa orang yang keras hati adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia, terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia menganggap seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Dia menganggap seolah-olah dunia ini adalah kebahagiaannya satu-satunya. Dia seolah menganggap dunia ini adalah negeri akhir bagi dirinya. Dia tidak memahami bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dia tidak memahami bahwa dunia inilah tempat persinggahan sementara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya majra'atul akhirah." Dunia adalah kebun untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang kita akan panen ketika kehidupan akhirat nanti berlangsung. Yang keempat, yang menjadi seseorang itu keras hati dan sulit untuk menerima nasihat dan kebenaran adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Dunia sebagai tujuan satu-satunya bagi dirinya. Ini menyebabkan seseorang itu sulit untuk menerima kebenaran. Dan yang terakhir, orang yang keras hatinya, sulit menerima kebenaran, adalah orang yang tidak mementingkan urusan agama dalam hidupnya. Agama dianggapnya sesuatu yang enggak penting. Agama dianggapnya sesuatu urusan yang tidak layak untuk diperjuangkan, yang dianggapnya tidak layak untuk diraihnya. Orang-orang yang tidak mementingkan urusan agama, nilai-nilai agama, ibadah, kepatuhan, ketundukan, ini orang hatinya akan menjadi keras. Dan orang-orang yang keras hati sulit menerima kebenaran, sulit menerima nasihat demi nasihat. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ketahuilah dengan ketaatan kepada Allah akan membuat hati menjadi lembut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mudah kita untuk menerima nasihat dan kebenaran. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang rendah hati sebagaimana hadis Rasul, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru wa khifatu wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah ketika Tuhanmu ada dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat budaya yang kami banggakan, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, konsisten senantiasa tetap meniti jalan kebenaran, sehingga hidayah dan keridhaan Allah senantiasa meliputi kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

memiliki hidup ini.

dari lagunya Aisyah ya, Ayah Abang Denaka. Baik, di sore hari ini Abang Denaka jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Untuk berikutnya setelah kabar berita perempat, kita akan hadirkan untuk Anda religi sore hingga jelang azan maghrib tiba di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kita akan hadirkan untuk Anda lagu Amas Muda ya, dengan judulnya Seri Langkat untuk Anda, menghantarkan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang kenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Jotan gitu ya. Abang dengarkan lagu dari Al Musawa ya, Surilang. Ini saya lansir dari beberapa informasi, ternyata lagu ini adalah merupakan lagu tradisional Betawi atau DKI Jakarta yang umumnya bernuansa jenaka, lincah, dan syarat akan pesan kehidupan Abang Denaka. Nah, pesan moral dan agama, lagu ini berisi nasihat agar manusia selalu ingat dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui perbuatan baik dan menjalankan perintah-Nya. Nah, dinyanyikan dalam bentuk pantun-pantun muda-mudi, liriknya seringkali menceritakan tentang perasaan cinta, perjumpaan, kerinduan, hingga membingungkan ya dalam soal asmara begitu Abang Denaka. Tapi tadi lagu Surilang versinya Al Musawa disadur dengan lagu yang ceria ya, jenaka, terus juga akapela begitu Abang Denaka, dengan nuansa syarat akan pesan moral ya dan agama Abang Denaka. Baik, kita hadirkan kembali lagu-lagu khas dari Pro 4 ya untuk Anda. Berikutnya ini juga lagu yang cukup populer, lagu Melayu, judulnya Lancang Kuning dari Darmansyah. Ini juga syarat makna Abang Denaka tentang pemimpin kita. Idealnya adalah pemimpin yang tentunya mempunyai visi misi ke depan, di mana pemimpin ini digambarkan sebagai nahkoda yang tentunya harus mengetahui kemana arah dituju. Ini dia lagunya dari Darmansyah untuk Anda dan juga lagu yang lainnya. Selamat mendengarkan kembali.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yudu sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
2: Iya, 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara, Bang Naka, di sore hari ini menjelang malam ya. Dan beberapa saat lagi tepat pukul 18:34 waktu Indonesia Barat untuk kumandang azan maghrib tiba. Dan sebagai penghantar menantikan azan maghrib, kita hadirkan untuk Anda sholawat Himsul Bilad. Dan insya Allah kita sudah bisa melaksanakan ibadah nanti. Bagi Anda yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya, tepat pukul 18:34 nanti. Selamat menantikan kumandang azan maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

lagu religi berbahasa Tapsel ya, pesantren Baharudin dari Mas Dani Nasution ya, Bang Denaka di malam hari ini. Baik untuk Anda, untuk lagu terakhir, lagu religi perempat ya di sore hari ini, kita hadirkan dari Tuhan judulnya, bukan dari Tuhan lagunya ya, judulnya dari Tuhan begitu, Raihan ya Bang Denaka. Dan setelah sajian acara Lady G, kita akan hadirkan untuk Anda kabar berita Pro 4 serta ragam irama Nusantara ya, sebagai sajian terakhir hingga ke penghujung 20 waktu Indonesia Barat sebelum saya undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulangsi 5 ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulangsi 5 juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukut jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, kelima kelompok kekerabatan dalam Sulangsi 5 adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Pertulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Ndiadep, dan Sulang Pegu Bru. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, di sana. Saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

Amor Manalu dengan lagu Hari Bahagia ya, lagu berbahasa Sibolga, Tapteng Sibolga ya Bang Dedaka. Hari Bahagia. Siapa yang saat ini sedang berbahagia atau mencari kebahagiaan? Kebahagiaan itu ternyata dari mindset kita ya Bang Dedaka. Kadang ada yang memiliki penghasilan yang tinggi belum tentu bahagia ya. Taruh misalnya artis-artis yang mempunyai penghasilan tinggi ya, walaupun bisa menghibur belum tentu bahagia begitu. Seperti misalnya ada yang sudah meninggal di usia muda karena bunuh diri ya, maaf ya. Tapi ini memang faktanya ya Bang Dedaka. Nah, jadilah kita harus bisa memaintain sendiri bahwa apapun permasalahan di dunia ini tentunya dari pikiran kita ya, yang harus tetap positif ya Abang Danaka. Baik, kita hadirkan informasi dari Danau Toba ya. Ini informasi dari keterangan Institut Pertanian Bogor telah menemukan penurunan muka air kawasan Danau Toba yang terus menurun Abang Danaka. Nah, fenomena ini terjadi karena musim kemarau yang berkelanjutan dan dapat mengancam berbagai kegiatan termasuk sektor perikanan budidaya. Jadi dari data satelit altimetri mencatat muka air danau terus menurun hingga sekitar 1,6 meter pada dekade Juni 2025 lalu hingga Maret 2026 lalu ya. Nah, kemungkinan bisa menurun hingga 2 meter jika kemarau terus berkelanjutan. Bencana ini bisa lebih parah lagi karena BMKG merilis prediksi kemungkinan El Nino dan Indian Ocean Dipole fase positif bersama pada 2026. Jadi itulah ya Bang Nanaka ya, informasi yang kita hadirkan untuk Anda. Dan dengan adanya musim kering berkepanjangan di Indonesia termasuk di kawasan Danau Toba mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan-ikan di keramba jaring apung Abang Danaka. Mudah-mudahan dengan hujan beberapa waktu lalu ya bisa menambah debit air di Danau Toba ya Abang Danaka, supaya ekosistem terus juga perikanan bisa kembali pulih ya Abang Danaka. Baik, masih untuk Anda lagu-lagu dan juga sajian informasi yang kita hadirkan di malam hari ini, ragam irama Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, 28 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini Abang Denaka masih di Ragam Irama Nusantara, Abang Denaka. Tadi kita dengerin Serasa Pro 2 ya. DJ Cinanbana dari Fauzana gitu ya. Ini lagu masih happening lah ya untuk tahun ini, banyak diputar di studio begitu Abang Denaka dan juga di acara-acara pernikahan Minangkabau ya. Nah, ini kita melansir dari rri.co.id Pandan, kita ke Tapang Sibolga dulu Abang Denaka. Di tengah derasnya arus globalisasi yang mulai mengikis minat generasi muda terhadap kearifan lokal, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengambil langkah konkret dalam pelestarian tradisi budaya. Nah, melalui Dinas Pendidikan, Pemkab Tante

Klateng sukses menggelar malam Grand Final Pemilihan Putra Putri Kebudayaan Kabupaten Klateng tahun 2026 yang berlangsung hikmat di Aula Dinas Pendidikan Klateng Selasa 12 Mei lalu, Abang Denaka. Nah, kegiatan ini bukan sekedar ajang kompetisi kecantikan ataupun ketampanan ya, melainkan wadah strategis untuk melahirkan pilar-pilar pelestari budaya di kalangan milenial dan generasi Z, Abang Denaka. Hadir Wakil Bupati Klateng Mahmud Effendi yang juga memberikan pesan, jadilah duta budaya yang berintelektual dan menekankan pentingnya menjaga adat istiadat sebagai norma kehidupan. Dan ia berharap para finalis mampu menjadi tameng sekaligus penggerak di era digital. Dan tentunya beliau berpesan ya pada para finalis untuk menjadi duta budaya yang sesungguhnya ya, memiliki intelektual, kepribadian yang kuat dan mempromosikan potensi daerah agar tidak terpinggirkan oleh budaya asing begitu. Nah, senada dengan hal tersebut, pemerhati budaya Wira Arisandi menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan ia berharap para pemenang tidak berhenti setelah penobatan ya, untuk peran pentingnya, Abang Denaka. Jadi tugasnya sudah terbentang nyata di depan ya, pemenang untuk kategori putra. Nah, ini adapun pemenang untuk kategori putra Putra Kebudayaan Klateng 2026 yaitu Raisyad Fajri Amron, Putra Warisan Budaya Tak Benda Tapanuli Tengah 2026 dimenangkan oleh Fajri Hilmawan Tanjung, terus juga Putra Cagar Budaya Tapanuli Tengah 2026 Rifki Harun Rambe, sedangkan Putra Seni dan Tradisi Tapanuli Tengah Abdul Hafiz Hariri, Putra Sastra dan Sejarah Tapanuli Tengah dimenangkan oleh Aikel, terus juga ada Putra Ekosistem Kebudayaan Tapanuli Tengah untuk tahun ini yaitu Farhan Gani, terus juga Putra Kebudayaan Intelijensia Tapanuli Tengah Saiman Lauli, Putra Kebudayaan Grand Model Tapanuli Tengah Fatir Khairudin, Putra Kebudayaan Favorit Tapanuli Tengah yaitu Fauzi Rahman, dan Putra Kebudayaan Berbakat Tapanuli Tengah Renaldi Pratama, dan ada juga pemenang untuk kategori putri ya, Putri Kebudayaan Tapanuli Tengah Aulia Khairani Pasaribu, Putri Budaya Tak Benda Tapanuli Tengah Humaira Khairunisa Tambunan, Putri Cagar Budaya Tapanuli Tengah Rahel Kiosi Mito Kona Ambarita, terus juga Putri Seni Tradisi Tapanuli Tengah Angelina Saruksuk, terus juga ada Putri Sastra dan Sejarah Tapanuli Tengah 2026 Akilah Fauzia, Putri Ekosistem Kebudayaan Tapteng yaitu Tika, Putri Kebudayaan Intelijensia Tapanuli Tengah Novaliana Zebua, Putri Kebudayaan Favorit Tapanuli Tengah dimenangkan oleh Hikmah, dan Putri Kebudayaan Grand Model Tapanuli Tengah 2026 Nazwa Eliza ya, bukan Nazwa Husairi ya. Kalau Najwa Husairi penyiar Pro 4 tentunya ya. Baiklah Bang Denaka, selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara ya. Kita nikmatin lagi lagu-lagu yang asik ya, khas dari Pro 4 untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
4: Iya, program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara mengadakan pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Beberapa saat lagi jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat nanti, insyaallah Anda sudah bisa melaksanakan ibadah sholat Isya ya, bagi Anda yang tentunya berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Baiklah, untuk Anda, sajian acaranya masih kita hadirkan kembali untuk ragam irama Nusantara selepas kumandang azan ya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik Abang Noka, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kabar berita terakhir kita akan hadirkan untuk Anda, sekaligus juga sebagai tanda saya undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih atas atensi Anda dan insya Allah nanti ada Sherly Vika yang menemani Anda dengan serangkaian acara dari mulai drama Legenda Pro 4, Suara Budaya Sumatera Utara dan juga Jazz Musik serta Sapa Malam ya, yang akan hadir untuk Anda hingga pukul 00 malam nanti ya. Baik, dari studio program 4, saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa kembali.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Pendengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami, Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunuh, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
1: Tabib, tolong obati raja. Tolong sembuhkan dia.
2: Baik, Ratu, saya akan coba.
1: Bagaimana keadaan raja, Tabib?
2: Maafkan saya, Ratu. Sepertinya sakit raja semakin parah.
1: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan raja?
2: Mohon bersabar, Ratu.
1: Aku tidak akan membiarkan raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar raja bisa sembuh dari sakitnya.
0: Sang ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati sang raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunuh.
1: Iya, Raja.
3: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
1: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
3: Aku sudah tidak bisa apa lagi. Biar aku pasrah.
0: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunuh akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara kandung Raja Bunuh. Raja Sangen dan Sangiang tiba di istana menemui anak sulung Raja Bunuh, Pangeran Paninting Taruk.
4: Paninting Tarung, kau harus mencari tabib yang sangat sakti untuk mengobati ayahmu, Raja Bunuh.
5: Baiklah, tapi di mana aku harus mencari tabib yang sakti itu?
4: Begini, ada sepasang tabib yang sangat sakti. Mereka tinggal di pinggir Telaga Mantu. Kau pergilah temui mereka.
5: Baiklah, siapakah nama kedua tabib itu?
4: Nama kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
5: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
4: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
5: Baiklah.
0: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bunuh, ia tetap menempuh perjalanan itu.
6: Tolong! Tolong! Tolong aku! Tolong!
5: Suara siapa itu? Tunggu, tunggu. Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
6: Aku ada di dekat jurang. Tolong selamatkan aku.
0: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
6: Tolong selamatkan aku! Tolong!
5: Cepat ulurkan tanganmu.
0: Di saat Pangeran Panminting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: Hampir saja aku mati diterkam binatang buas itu. Mengajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahmu. Kau bahkan tidak sempat membawa tabib sakti itu ke istana.
1: Pangeran Paninting tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunuh setelah Raja Bunuh meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
0: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
1: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
3: Nak, tolong kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
0: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
3: Terima kasih, Nak.
0: Nenek tinggal di mana?
3: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
0: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
1: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
3: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
4: Ngajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
1: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantuk.
0: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat.
5: Nyai Jaya, Mangku Amat. Oi, Mangku Amat.
6: Lene cuyang kalau.
1: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunuh pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunuh pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang kakak semuanya. Hai, Servika menemani aktivitas santai malam abang kakak, begadang abang kakak, aktivitas apapun di malam hari ini abang kakak ya. Di hari Kamis 21 Mei 2026, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, menemani abang kakak semuanya, abang kakak ya, dengan beragam segmen menarik, informasi, juga lagu-lagu enak khas perempat pastinya abang kakak ya. Dan pastinya ada sapa malam nanti, jangan lewatkan ya, pukul 22 sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan obrolan budaya malam, budaya Pakpakaro, sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan obrolan budaya Karo abang kakak dengan tema keunikan baju suku Pakpak. Langsung aja kita dengarkan, ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Jua-Jua mau bantah Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurma Lamaiban dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurma Lamaiban ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978, terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU, dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tambuk Emas. Tergabung juga di HIMPAK ya, Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurma Lamaiban.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurma Lamaiban sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk Nurma gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya, tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik, dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak dan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju Pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih, untuk Anda kita break dulu sebentar ya.
3: Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap.
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalanin tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Tahukah Anda? Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
0: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana Pak-Pak Sumatera Utara ini. Boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya, sebelumnya saya mau izin dulu ya buatnya ya. Yang lebih tua dari saya. Kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya, seperti Bang Muda Banurea, Bang Era Banurea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saong.
0: Oke, yeah. Saong.
2: Iya.
0: Yeah. Benar cara ngucapinnya, yeah, ya, saong.
2: Iya.
1: Iya, yeah, dan untuk pria juga sama?
2: Tidak. Kalau kalau pria itu namanya bulang.
1: Bulang. Oke, okay. Untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas Papak ini?
2: Iya, biasanya Papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Ciri bereng khas Papak itu bereng merapi-api.
0: Ada enggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
0: Okay.
2: Menyatakan emas-emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang Papak itu dulu kaya gitu.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya. Iya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu embereng itu hitam.
1: Hitam.
2: Embereng berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
1: Beremas-emas.
2: Iya, payet itu dulu.
1: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
1: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cicak ini namanya ini beras pati tanoh. Hmm. Ini seharusnya di gedung.
1: Oh, ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
1: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai beras pati ini ya.
2: Iya.
1: Bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, beras pati tanoh itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
1: Oke, nampaknya obrolan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi. Tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, tetap masih berada di sini.
1: Iya.
2: Hitam, merah, putih, dan emas.
1: Warna dasar warnanya, dari pakaian ini ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini. Yang penting dia inilah baju khas Papa.
1: Mengenai proses pembuatan. Ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang Papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya.
1: Oh.
2: Ya, jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
1: Boleh ditanyakan lagi nih mengenai baju papaknya.
0: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya? Misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual. Apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut pak-pak sendiri?
1: Seperti saya yang pakai ya.
0: Iya.
1: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pengen aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi itu namanya bukan busana pak-pak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bukan busana pak-pak, tapi aksesorisnya.
0: Benar.
2: Aksesoris pak-pak.
0: Jadi dikatakan busana pak-pak sesuai dengan kelengkapan ya?
2: Iya, kelengkapannya. Ini namanya saong, ini namanya sabe, ini abid, baju, ini ekir pinggang, ini kancing. Ini semua orang gak punya, suku lain gak punya. Ini kancing ini khusus
0: pak-pak. Oh, ciri khas ya?
2: Okay. Dan ini dia lepa-lepa. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
1: Oh. Iya, jadi kalau di atas namanya saong, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa untuk perempuan. Ya,
2: kalau
1: okay.
2: Untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi. Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbo di sini.
1: Untuk laki-laki ini misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
1: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot, dia punya kepala kerbo.
1: Filosofinya apa sih? ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu melambangkan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa, si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, nggak sembarangan orang punya seperti itu, karena itu terbuat dari emas gitu.
0: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang tertentu,
2: ya.
0: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan,
2: ya. Iya, benar sekali.
1: Iya, dan Kamala, untuk jenis baju pakpak, apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang punya apa, sukut katanya, itu sukut. Kalau
0: oh, apa itu sukut?
2: Sukut itu yang punya, misalnya kalau kita pesta yang punya hajatan, okay, gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini kalau menilik dari latar belakang suku Pakpak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang dikhususkan untuk penutup kepala dari panca apa namanya, dari paparan sinar matahari, atau seperti apa nih untuk penutup
2: awalnya kepala? Saung ini tidak seperti ini.
1: Iya.
2: Mungkin saya nanti bisa ya buat ya yang sebenarnya itu dulunya, oh, gimana ya? Okay.
0: Tutorialnya mungkin yang saya tunjukin nanti.
2: Iya, biar iya. Semua bisa lihat.
0: Benar.
2: Bagaimana sebenarnya. Iya. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi.
1: Jadi
2: seperti artinya yang
1: saya
2: bilang tadi.
1: Pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
2: perubahan
1: ya.
2: Perubahan, iya.
1: Nah, selain saung, terus tadi ada
2: aksesoris
1: lepa-lepa, ada apa namanya tuh?
2: Kancing
1: bajunya.
2: Kancingnya
1: iya. Bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak,
2: iya.
1: Seperti ini. Saya lihat ada tas khas, iya. Pakpak. Boleh diperlihatkan?
2: Ini namanya ucang, Kang Kiki.
1: Ucang. Ya. Oke, okay. Ada tulisan Pakpaknya.
2: Pakpak ini sudah dimodern juga.
1: Iya, bahannya dari apa nih?
2: Ini dari pandan.
1: Daun pandan, iya. Ya.
0: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
2: Ini pada dasarnya ini polos aja.
0: Oh gitu. Ya. Ini adalah improvisasi,
2: improvisasi
0: ya.
2: Improvisasi. Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, enggak nanya lagi. Oh ya, itu Pakpak.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Jadi tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya iya. Jelas ya. Dan selain ucang, ucang ya betul ya?
2: Ucang.
1: Iya. Ucang itu ada aksesoris lagi, boleh diperlihatkan lagi apa itu?
2: Itu setelah bukan Kang Kiki. Itu hanya ini aja Kang Kiki.
1: Oh, bukan ya.
2: Bang Kiki atau ini.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

0: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah mengubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya, Yasira Salma.
2: Dan saya, Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pakpak ini. Ini ada kain dari khas pakpak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
3: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini,
2: iya.
3: Bang Kiki. Mm-hmm. Aslinya seperti ini.
1: Oke. Okay.
3: Oh, iya. Okay. Aslinya seperti ini. Mm-hmm. Namanya Sorry Sorry.
2: Sorry Sorry.
3: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, mm-hmm, bahwa orang papa itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Mm-hmm. Uh-uh. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Mm-hmm. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang bilang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
3: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi gak kelihatan cerah warnanya.
1: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah pakpak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
3: Sudah berganti.
1: Oh, sudah berarti gak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
3: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
1: Oke, gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pakpak, boleh dipraktekkan nih bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya,
1: suong
2: begitu,
1: tadi ya, saung. Masih yeah, masih mencoba beradaptasi dengan yeah, istilah-istilah suku pakpak ini. Yeah,
3: saung ya.
2: Oke. Okay. Yeah.
3: Oke, okay. Izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira ini saya buka dulu.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Nih tampak ada manik-maniknya ya, Yasira ya.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
3: Hmm. Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles, mm-hmm, ya. Harus ada koran,
2: oh,
3: biar dia bisa berdiri tegak. Koran. Yeah.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
1: Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan
3: boleh,
1: butuh berapa lama waktu untuk menggunakan pakaian adat pakpak ini untuk full?
3: Kalau fullnya,
1: iya.
3: Dulunya Kak Yasira, ini dulu semua dibentuk sendiri manual ya.
1: Oke. Okay.
3: Ini saya sudah modifikasi, ini sudah jadi rok.
1: Oh,
3: jadi tinggal pakai.
1: Oh, semuanya tinggal pakai aja ya. Yeah. Tinggal yang di bagian kepala aja.
3: Tinggal pakai.
1: Oke. Okay.
3: Untuk mempermudah.
1: Yang bagian di kepala pun tinggal pakai aja.
3: Tinggal pakai. Oh. Kalau dulu harus dibuat. Kalau begitu dipakai harus buat sendiri dulu gitu. Boleh saya praktekkan?
1: Boleh. Oh,
2: boleh,
1: silakan.
2: Loh. Iya, kita lihat ya. Ules ya. Oles. Nah, ini salah satu kain khas dari Pakpak.
1: Iya.
2: Oles. Oke. Okay. Oles.
1: Oles.
2: Iya, saya harus melafalkan yang benar ya.
1: Iya, di sini sama-sama belajar kita ya.
2: Betul sekali.
3: Biar ini Kang, Kak Kiki, iya, sama Kak Yasira, ini korannya tergantung kainnya. Kalau kainnya itu agak lemas, korannya kita perbanyak. Jadi kalau yang biasa dia dua aja udah cukup.
1: Oke, tujuannya untuk tegak ya.
2: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu, bisa dipelajari ya.
2: Tapi kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan. Jadi betul, penggunaan baju daerah suku Pakpak ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga.
2: Iya.
1: Tapi nggak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
2: langsung
1: udah
2: rapi, langsung unik,
1: rapi
2: ya,
1: lancip, tegak. Betul, gitu kan. Ternyata prosesnya penuh dengan
2: perjuangan.
1: Iya, benar.
3: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
2: Ah, kenapa nih?
3: Kalau zaman dahulu topi saungnya hanya seperti
1: oh,
3: ini.
1: Gini aja ya. Okay. Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
3: Masih.
1: Iya.
3: Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang orang Pak-pak bilang mijuma,
1: mijuma.
3: Yeah. Saungnya seperti ini.
1: Oke. Okay.
3: Kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan, ini menutupin bagian kepala.
2: Karena latar belakang dari masyarakat Pakpak adalah peladang ya.
3: Iya, petani.
2: Petani.
3: Mijuma katanya. Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya Kak ya.
2: Iya.
1: Unik prosesnya, berarti pertama kita ditunjukkan apa ya, tampilan.
2: Betul.
1: Yang seperti di ladang gitu kan, orang-orang Pakpak di ladang dulu, waktu bertani dulu seperti ini.
2: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat Pakpak langsung kita lihat langsung jadi ya.
1: Iya.
2: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung
3: ya,
2: khas
3: Pakpak. Tapi Kak Kiki, Kak Yasira ini kurang sempurna karena saya nggak pakai cermin ya.
1: Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya, harus semakin banyak semakin tipis korannya. Oke.
2: Oh, jadi melancip ke atas ya.
1: Tadi kalau misalnya tanpa koran dia gak akan mungkin tegak seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
2: Masih setengah jadi.
1: Masih setengah jadi.
2: Karena lebih, yang saya tahu ini kan masih simpel ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya.
1: Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
2: Iya.
3: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
1: Oke. Okay.
3: Ini baru.
1: Iya,
3: yang
1: ya,
3: pasti namanya baru, lebih nginclong. Oke. Okay. Ini untuk sementara. Kalau kita mau yang seperti saya buat ini tadi harus dijahit dulu.
1: Oh.
3: Ya, untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
2: Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
3: Sederhana seperti yang
2: tanpa
3: saya tunjukkan
2: ada,
3: sebelumnya.
2: Balutan teknologi ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapih mungkin ya, dengan tambahan aksesorisnya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, ini biasanya kalau tadi kan saya yang saya tahu ya, untuk penggunaan baju Pakpak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Untuk kesehariannya juga masyarakat Pakpak masih menggunakan ini?
3: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi, kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kabupaten Papua Barat menggunakan busana Pakpak.
2: Busana Pakpak ya.
3: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana Pakpak.
2: Ini yang saya lihat apakah memang bahannya dari beludru atau seperti apa?
3: Dulunya iya.
2: Dulunya
3: kalau ya, kalau paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu Kang, Kak Kiki, yang untuk pencak silat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencak silat.
2: Pencak silat
3: iya.
2: Baik, untuk Anda pemirsa RRI Net, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian Tatak Menabi Page ya.
3: Tatak Menabi Page.
2: Oke, Tatak Menabi Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
3: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi. Ya, bekerja sama gotong royong. Itu dia.
2: Nah, jenis alat musik Pakpak untuk mengiringi tarian itu?
3: Yang khas sekali, ciri khas alat musik Pakpak itu ada kelondang namanya.
2: Kelondang.
3: Iya, kita punya sendiri itu kelondang. Kelondang, genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
2: Oke.
1: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu yang dibuat sendiri ya?
3: Iya.
1: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
3: Ada beberapa
1: karya sendiri,
3: ada
1: ya?
3: Karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
1: Iya. Gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain menceritakan tentang apa?
3: Ada yang paling unik, Kak Kiki kayaknya suka nih ya.
2: Iya, tapi kita sedang apa namanya lagi, mungkin ada pemirsa RNIT juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya. Oh, gitu ya. Tarian Tatak Menabi Page. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: setelah kita saksikan tadi video klip tarian Tatak Menabi Page, ya boleh kita tanya-tanya lagi sedikit tentang video klip tadi dan tarian di dalamnya ya.
1: Betul, barangkali itu makna dari tarian itu seperti apa nih Mala?
2: Iya, itu maknanya menceritakan tentang gotong royong zaman dahulu dalam bercocok tanam, khususnya menanam padi.
1: Menanam padi, jadi menabi ini artinya apa?
2: Iya, menabi itulah menanam bercocok tanam padi lah gitu.
1: Oke, jadi menabi ini bercocok pagi itu padi,
2: padi ya.
1: Oke. Dan tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tariannya?
2: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi. Tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
1: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencabut
2: sabit gitu.
1: Menyabit
2: dia menabi itu lah
1: tadinya ya. Oke. Dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
2: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
1: Oke, jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulan.
2: Minimal itu ya, kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
1: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tari Menabi Pagi ini?
2: Enggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, enggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
0: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
1: Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Pakpak apa aja sih?
2: Nantampu Emas ada.
1: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
2: Kan, ada tariannya.
1: Ada tariannya. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
2: Kalau Nantampu Emas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nantampu Emas Napuran Dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu Napuran Dudur.
1: Iya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Pakpaknya ya. Oke. Nah, karena Nurmala Maibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Yasira.
0: Benar sekali.
1: Boleh dong kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurmala.
0: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
2: Kalau berkesan semua ya.
0: Oh, pastinya ya.
2: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih.
1: Iya.
2: Saya sering dengar di RRI. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
0: Gitik apa itu artinya?
2: Artinya
0: gitik.
2: Lucu. Dari judulnya aja udah lucu. Gitik dia.
1: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
2: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV. Saya lihat ini klipnya lucu. Ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, enak deh dibuatin aja gitu.
1: Gitu. Jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya.
2: Iya, dari nonton stasiun TV.
0: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih. Lucu kan luas sekali gitu kan. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
2: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
0: Oke.
2: Namun dia bersikeras. Walaupun sudah malam minggu ada yang ngapelin si cewek, dia tetap aja datang, nunggu pun nggak apa-apa gitu.
0: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
1: Jadi mengharap jawaban dari.
2: Iya. Ininya. Artinya sebelum janur kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
1: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
2: Enggak, ada yang sedih juga. Nah. Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
1: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Mala Maibang ini Bapak.
2: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: bukan. Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Maibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
2: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu. Saya nyanyikan di album tahun 2017. Iya. Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, ya udah ini aja dinyanyikan nggak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
2: 50-50 ya.
0: 50-50 ya.
2: Iya.
0: Kalau misal lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
2: Kalau tempo ya memang di slow.
0: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
2: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
1: Iya, nah karena malah Bang ini kan domisilinya di Medan, ada kesulitan gak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pak-Pak? Sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.
2: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit.
2: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RR ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus. Acara. Lanjut ke stasiun swasta, radio swasta. Di tahun 2017 Bu Ningsi tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini. Masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya. Dan malam Aibang itu kan aktif di organisasi ya, organisasi Himpak ya. Nah ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan wanita. Apa aja yang dilakukan di sana?
2: Ya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-Pak, saya harus tampilkan busana Pak-Pak. Saya harus perkenalkan kepada masih muda, saya juga masih muda ya. Yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-Pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya karena di rumah itu lengkap.
1: Yeah.
2: Satu set musik Pak-Pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-Pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Mala Maibang ini ya mengenai kesenian Pak-Pak?
2: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pak-Pak. Kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa kamu tidak? Itu artinya jangan malu jadi orang Pak-Pak, jangan malu berbahasa Pak-Pak, jangan malu menggunakan busana Pak-Pak bila saatnya dibutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pak-Pak atau juga harapannya
2: semua
0: kepada seluruh etnis di Indonesia?
2: Kepada seluruh etnis, karena
0: Sumatera Utara ya.
2: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
0: ke barat-baratan
2: ya kan. Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
0: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
0: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
0: Boleh Nirmala juga. Ya ampun, satu huruf.
1: Satu huruf lesep. Salah ya. Iya. Baik, di
2: nama saya juga ada artinya tuh loh.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Boleh. Apakah berdasarkan dari Pak-Pak sendiri?
2: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nama saya itu Nurmala, kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Ki.
0: Oh, cahaya, benar.
2: Cahaya malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
0: Oh, dari namanya udah sangat berapa ya? Identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali. Kak Nurmala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Mala Maibang dengan lagu Gitik.

0: Luar biasa tadi penampilan dari Kak Nurmala, lagunya Gitik. Terima kasih.
1: Iya betul, Gitik ya, Kuakap. Dan ini merupakan sajian terakhir ya.
0: Benar
1: untuk
0: sekali.
1: Acara kali ini dalam sajian obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar. Saya Yasira Salma
1: dan saya Kiki Koswara
0: pamit undur diri di obrolan budaya RRI Net.
1: Tonton apa yang Anda dengar.
0: Jua-jua Banta Kerina.

0: Pukul 21 lebih 30, 1 menit waktu Indonesia Barat, Amang Kakak. Seperti biasa ya, selama setengah jam ke depan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Jazzmore Music. Jadi untuk Amang Kakak, tetap bersantai bersama Sherly melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap di 88,4 Prambat Medan, suara budaya Nusantara.
1: 88,4 Prambat FM, suara budaya Nusantara.

abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sapa Malam Perempat hadir Abang Kakak pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Langsung aja request lagu daerah dan berkirim salam di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat. Halo.
1: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ada siapa di sana?
1: Cantik manis gitu loh.
0: Mak Jang, kakak cantik plus manis.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik-baik di sayang.
0: Alhamdulillah. Kemana aja kok baru naik lagi nih?
1: Iya, karena ini ke Bandung, ke Bogor.
0: Oh, Mak Jang.
1: Puncak.
0: Ngapain?
1: Ya jalan-jalan aja tempat anak, tempat mana, family, abang gitu lah.
0: Gak diajak awak ya.
1: Saya pulang karena mengucapkan terima kasih buat cucu saya gitu yang mendapatkan juara 2 Olimpiade ini Mandarin untuk Kota Medan.
0: Congratulations deh ya.
1: Namanya Andrew Napitupulu.
0: Selamat.
1: Iya, kalau juara 1 untuk Kota Medan matematika udah dipegang.
0: Jadi keren.
1: Ini mengucapkan juga saya buat Andrew Napitupulu atas keberhasilannya mendapatkan juara ya. Semoga Mandarin loh ini, dia orang Batak bisa bahasa Mandarin.
0: Keren sih
1: kita, walaupun ibaratnya kita suku Batak, suku apapun boleh.
0: Betul.
1: Kita kalau karena ada pepatah mengatakan belajar
0: sampai
1: ke negeri Cina ya.
0: Betul.
1: Kan jadi ini pun dia udah selesai itu nanti dia mau ikut fisika.
0: Keren
1: fisika. Yang diraihnya baru 2 ya, Mandarin matematika. Jadi fisika bahasa Inggris belum, tinggal 2 itu aja lah.
0: Iya, tapi nanti kan bisa ini apa dengan bahasa Mandarin mempopulerkan atau mengenalkan budaya Bataknya sendiri juga bisa ya kan?
1: Ya, bahasa Bataknya.
0: Keren,
1: bahasa
0: enggak, maksudnya
1: Indonesia juga ya.
0: Iya, misalnya ke Tiongkok, ke Cina dengan berbahasa Mandarin tapi memperkenalkan misalnya si gali-gali gitu kan,
1: iya,
0: budaya Bataknya.
1: Bahasa, ya, karena
0: jadi kan mereka
1: juga
0: mengerti.
1: Jadi mungkin ya tapi ya dia masih kelas 4 SD loh.
0: Masya Allah, kirain SMA.
1: Bukan. Aduh. Ini puji Tuhan, alhamdulillah. Kepulangan saya dari sana saya ditelepon, terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Kelas 4 SD loh gitu.
0: Oh, berarti cucunya di mana tadi, Bogor?
1: Bukan, di Medan. Saya kan orang Medan. Saya kan di sana jalan-jalan tempat abang.
0: Balik kemari kan, karena nengok
1: balik
0: cucu.
1: Kemari. Iya, gitu.
0: Keren.
1: Karena jarang-jarang sih kita bisa bahasa Mandarin. Kalau bahasa Inggris itu hampir separuh.
0: Tuh.
1: Ya mungkin 80% Indonesia udah pintar Mandarin, bahasa Inggris
0: ya,
1: kan
0: karena
1: gitu.
0: Karena bahasa internasional.
1: Iya, kalau Mandarin itu
0: setelah
1: fikti-fikti.
0: Inggris. Iya, iya, betul.
1: Setelah Inggris fikti-fikti aja.
0: Betul.
1: Paling banyak pun 40% gitu ya. Karena kan kalau di dunia pekerjaan Jepang, Korea itu diperlukan memang nomor satunya Mandarin gitu.
0: Betul. Oke deh.
1: Saya juga. Itulah saya bersyukur aja lah, puji Tuhan gitu. Gitu ya Tuhan. Kelas 4 SD memang kita udah lihat dari dia punya talenta, dari mulai TK udah lihat dia pinter semua. Bahasa Inggris, matematika, fisika, dan Mandarin.
0: Iya, oke deh, biar makin bahagia lagi nih kak cantik manis. Apa lagunya nih? Jangan minta lagu Mandarin ya.
1: Ya, saya minta lagu Batak dong.
0: Boleh dong, yang mana tuh?
1: Boleh putar lagu dari lagu Batak yang agak gembira ini, Seraya Ketumba.
0: Seraya
1: Ketumba.
0: Itu penyanyinya?
1: Orang Batak loh yang nyanyikan itu.
0: Nah, itu dia nama penyanyi atau nama judul?
1: Nama judul lagu.
0: Seraya.
1: siraya ketumbak. Okay. Kalau di pesta-pesta bata itu selalu ada loh, jangankan pesta bata, muslim juga ada itu.
0: Oh iya, yang kayak mana lagunya?
1: Siraya ketumba, saya juga kurang pintar.
0: Siraya ketumba, ada. Tunggu ya, iya. Aku cari dulu. Dari siapa penyanyinya nih? Siraya ketumba, ada banyak, tapi mau yang dari mana?
1: Siraya ketumba gitu. Yang manapun versi siapapun jadi boleh lah.
0: Oke lah ya, kita coba ya. Oke, silakan salamnya.
1: Salam-salam dulu ya, saya sebenarnya udah lupa nama tapi mesti ingat ya. Maklum aja udah tua ya kan gitu. Buatnya pertama buat cucu saya lah, Endro Napitupulu, terima kasih atas keberhasilannya. Semakin baiklah selalu ya. Terus buatnya, saya gak lupa juga buatnya Pak Zainal Tanjung. Halo?
0: Silakan.
1: Pak Zainal Tanjung. Ada Mas Bambang di Binjai, ada ya. Semoga sehat selalu ya Mas, dari Cantik Manis. Terus buat Bapak apa ya yang di ini ya, di, aduh saya kok lupa ya, Bapak apa ya yang di Budi Luhur itu apa ya, Bapak apa ya
0: Budi Luhur
1: ya, oh Pak Abdullah arah, oh Pak Abdullah, Arara ini kalau saya belanja di ini di Pajak Kambing ya, gitu ya. Rumahnya kan gitu Pak Abdullah. Terus buatnya Yusrija, buat Mas Jack, buatnya Wati, buatnya siapa ya, udah buat semua aja lah saya. Okay. Jadi ini karena pula perdana ya.
0: Betul, pembuka gerbang.
1: Iya, baru aduh dapat juga perdana ya. Ini buat siapa ini namanya?
0: Shirley.
1: Oh Shirley, Shirley.
0: Merajuk lah aku.
1: Aduh, datang lah kemari skip ini. Kita ini main di kafe ini, Labuna.
0: Ya Allah.
1: Iya, ini selangka loh kita punya ada banyak loh di sekit ini, dekat-dekat enggak usah sampai ke kampung kecil, bosan lah. Dekat ini aja.
0: Di mana?
1: Ya Shirley, apa di kabar?
0: Sehat.
1: Itulah. Di sana di Bogor sana hujan terus.
0: Oh iya. Sini panas terus.
1: Ya itu. Aduh, tapi tiketnya memang mahal loh. Ini memang ngeri juga lah.
0: Oh lagi mahal ya. Oh karena ngeri libur panjang lah, ini.
1: Ah itulah makanya itu. Tapi itu sebenarnya saya belum mau pulang, tapi ya namanya udah di desa-desa anak saya kan. Tugasnya di rumah sakit Columbia gitu. Anak saya namanya ini Batubara. Buatnya ini loh, jadi dia yang bilang saya pulang mah pulang, jangan lama kali katanya gitu. Itu aja lah buat Shirley, sehat selalu ya saya.
0: Amin, sehat juga Kak Cantik Manis.
1: Buat Mas Bambang kula sekali lagi salam sayang, salam rindu kangen buat dirimu, sahabat saya itu paling lama loh
0: Mas Bambang gitu loh.
1: Gitu loh, Cantik Manis gitu loh. Sahabat saya loh itu.
0: Siap.
1: Buat saya selamat bertugas.
0: Yo.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Silakan lagi nostalgia bareng fans-fans Perempat Medan di Sapa Malam Perempat ya. Abang Kakak sampai pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat bisa nyapa-nyapa dan juga pastinya request lagu daerah kesukaannya yang pengen didengarkan di malam hari ini. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Shirley cantik.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
2: Ada orang warga Pancur Batu.
0: Kak Eva Pancur Batu. Kriuk-kriuk.
2: Iya, betul. Salah lagi. Apa kabar, Shirley? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar, Reka?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya
2: baru
0: apa
2: selesai kerja ini ya?
0: Oh, Mak Jang. Baru nyampe rumah?
2: Dolar.
0: Oh, Majang, dolar ya. Aduh, ya. dolar siap.
2: Aneh, ya Allah.
1: Kalau nggak gitu nggak ada cuan lah, apa Sarli, nggak ada yang ngasih.
0: Iya, kita harus berusaha. Kita wanita bisa juga kaya, amin.
1: Harus semangat.
0: Iya, dan kaya raya, amin ya Allah.
1: Ya, amin ya Rabbal Alamin. Doakan aja yang terbaik ya Sarli.
0: Siap.
1: Sama-sama.
0: Lagunya
1: kita berdoa.
0: Apa ini?
1: Lagunya lagu apa ya Sherly yang enak ya? Lagu Karo aja lah Sherly.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu Kacang Koro sekali ini.
0: Si Kacang Koro.
1: Iya, ada?
0: Ada, silakan salamnya.
1: Iya, siapa nelpon ini?
0: Siapa itu?
1: Entah, di WA aku nelpon.
0: Bandar kali, lagi on air nih bilang.
1: Ayam beb kali yang nelpon.
0: Oh, Mak Jang.
1: Nak toyo ya kan?
0: Percaya.
1: Salam-salam lah Sarli, nanti kelamaan orang marah dah malam ya kan?
0: Siap.
1: Salam-salam untuk Bunda Ratmi, selamat malam, semoga sehat selalu. Bunda Susana Ginting, Pak Jana Tanjung, Pak Abdullah dan Ibu Nur, semoga sehat sekeluarga. Dok Ira Tarigan, siapa lagi ya? Bunda Susana Ginting. Apa lagi Sherly, Bang Mayudi, Bang Paris, dia kemana nggak jawab apa ya?
0: Siapa itu?
1: Bang itu Bang Paris, nggak dengar suaranya.
0: Ya Bang Paris, iya katanya nggak dengar di tempat dia frekuensi.
1: Umroh
0: dia
1: kali.
0: Apa?
1: Umroh kali.
0: Amin ya, kita aminkan ya.
1: Kita doakan aja ya kan.
0: Betul.
1: Siapa lagi ya Sherly?
0: Pak Abdullah
1: tadi nomor 3 dia ada.
0: Kak apa? Aduh, Kak Ira.
1: Udah, Kak Ira tadi kan pun udah. Orang yang paling ganteng dari dia pertama. Untuk apa salah nanti di sendol-sendolnya nanti dia turun pula aku jatuh pula sendol-sendolnya dari atas belakang. Parasan ya kan. Untuk siapa ya? Ya lupa lah. Siapa lagi yang ibunya Ibu Farida Sembada?
0: Ya. Siapa?
1: Udah lah semua lah Sherly, lupa pun aku. Udah sangat senangnya naik sama Sherly ini.
0: Umajang.
1: Untuk Sherly sama bertugas ya Sherly, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, kakak juga.
1: Ya amin. Sama-sama kita ya Sherly.
0: Iya.
1: Semoga cepat dapat jodohnya. Oh, Umi Sumi belum sama Mas Bambangnya. Mas Rudi ya kan? Ya udahlah. Bang Dek tadi kan udah juga ya kan? Ya udahlah. Udah ya Sherly.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak kita semua ya, Masya Allah. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, hujan kah?
1: Kak Ira tadi kan udah naik.
0: Kak Ira belum.
1: Udah WA ya?
0: Belum sih, belum.
1: Belum. Kak Ira naik, Kak Ira.
2: Udah tidur.
1: Kalau mau kau udah tidur dah WA aja. Belum tidur dia bang, udah cumi dah tuh.
0: Enggak boleh tidur kalau belum on air, enggak boleh. Bangunkan dulu. Bangun Kak Ira, sahur.
1: Lagu apa kita bang?
2: Pilih aja lah, Malaysia aja lah pun. Mana?
1: Bang Kentung, lagu apa bang Kentung?
3: Oh, Pagar apa Rumput Tetangga?
1: Ini lagu ini loh, lagu daerah bukan lagu jalan.
3: Bega apa namanya? Aduh, tidak tahu lah lagu apa kejadian.
1: lagu ini aja lah ya, Jawa ya.
3: Iya.
1: Wajah lucu.
3: Oh, boleh.
1: Ya, Sir.
0: Oh iya, apa itu?
1: Lagu Jawa Bojoloro.
0: Bojoloro?
1: Yo.
0: Banyak kali.
2: Banyak kali pun. Puan Juni satu kali belum. Dia tak jumpa kita. Ajak kita.
0: Ya. Betul.
1: Lagunya buat Mas Paijo, Pak Rudi Kentung, buat Kak Ira Tarigan, Kak Putri Madu, Kak ini. Siapa itu? Kak Farida Sembada. Buat Bu Ratni, Bu Wati, Pak Jenal Tanjung, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Buat Umi Sumi, Mas Gambang gitu loh. Buat satu lagi ya, Bu Bowo, Bu Susana Buru Ginting, Bang Jack, Bang Srijal. Semuanya ya, Sherly.
0: Oh, Kai.
1: Sehat salam ke keluarga semuanya. Ya, apa bahagia terus. Buatnya Sherly cantik manis. Dan juga sampai tuntas ya.
0: Siap.
1: Oh, Puan Ina juga ya, Puan Ina. Sama apanya, Abang Irfannya. Terima kasih, Sherly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp nih abang kakak. Ada Pak Abdullah ya. Assalamualaikum Sherly, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat. Semoga sehat selalu, amin. Minta lagu Melayu, judulnya Lagu Rindu dari Rama Aipama. Siap. Salam-salamnya di Genjer, Pak Anto Sintis, Yusrizal Pratama, Opa Rasya, Paris, Paijo, Zainal Tanjung, Bang Zek, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Mama Rizky, Bu Ratmi, Farida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati. Buat rekan-rekan Fans Perempat, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Oke, siap. Terima kasih kembali. Masih di WhatsApp nih ada Ika Krakatau ya. Mau request lagu Laila Hasyim Pucuk Pisang 2. Oke, siap. Nanti aku putarkan ya. Udah banyak nih yang antri, jadi kita langsung ke lagu aja dulu abang kakak. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hula hula nami.
5: Gawe pung gawe.
4: Bye memang goda.

0: Eh, hey, sile! Maya ke banan eh?
1: Jual-jual, Pak. Ah. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Pak.
0: Ya ke mana saja aku tinggal
1: ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana iya. Jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan nih. Ah. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua.
0: Ah.
1: Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua.
0: Ah.
1: Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Ah, betul. Ah. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

0: sile. Maya kabarnya ne?
1: Jua-jua apa? Abang kai beritana.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai.
0: Betul.
1: Iya, lama tak jumpa ni, Bang.
0: Ya, kemana saja aku tinggal
1: ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Nanam jeruk.
0: Iya, mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan ne. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya.
0: Ah.
1: Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusi dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
0: Iya.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Perempat, Abang Kakak silakan gabung lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo, Sapa Malam Perempat. Halo.
1: Halo, good evening.
0: Good evening. How are you today?
1: Feel recovery at home.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya.
1: Kita doa mohon bantuan doa juga lah.
0: Iya, siap. Lagunya apa nih?
1: Lagunya udah habis semua ya?
0: Udah.
1: Angin goncang aja.
0: Angin goncang?
1: Angin goncang ya nih.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Ya. Ya. Halo.
0: Iya, silakan salamnya.
1: Siti Susana Boluyiti, pendekar ikan duyung, sama darah jayu si Jabatama. Itu Bapak Rizky, ada juga itu Bapak Ezra pernah di sini.
0: Hah?
1: Bapak Ezra.
0: Kenapa? Di sini. Belum.
1: Bapak Al, Bapak Abdullah dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Bang Al, Om Bedul, Alwes Teguh Yoga, Mr. Bogel, pernah.
0: Kenapa?
1: Mr. Bogel pernah naik ke sini.
0: Siapa?
1: Mr. Bogel atau Faris?
0: Oh, Faris.
1: Ya.
0: Udah lama enggak naik.
1: Siapa lagi? Bapak Ahmad Hasibuan. Ada satu itu bapak katanya saya enggak sampai dia itu hari. Pokoknya buat semua aja lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang udah kenal, salam kompak keluarga selalu, sehat selalu semuanya, tidak kurang apapun, mulai rezeki tentunya lancar-lancar-lancarnya. Istimewa yang Dr. Seri dan keluarga, pertama tetap sehat, rezekinya lebih jelas terjun di agara, lancar selancar-lancarnya. Terus kalau pula hati-hati, jaga kesehatan, semoga cuaca berdukung, jalankan tugas. Di sana cerah kan?
0: Gak ada, kayaknya berangin aja sih.
1: Moga-moga lancar pulangnya raya sih. Hati-hati juga di jalan. Terima kasih, Dr. Seri, Rika, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Selamat malam, Sapa Malam. Apa kabar Non Ferli?
0: Selamat malam, sehat. Gimana kabar Ibu Ratni?
2: Selalu bahagia, tertawa terus.
0: Alhamdulillah. Ibu Ratni, lagunya apa nih?
2: Lagunya Lemak Manis saja ya.
0: Lemak Manis, siap. Silakan salamnya.
2: Yang keroncong ada Lemak Manis?
0: Kenapa?
2: Yang keroncong ada Lemak Manis?
0: Lemak Manis keroncong?
2: Gak ada.
0: Gak ada.
2: Itu aja lah. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah, Mbak Bu Nur, Pak Jenderal Tanjung, Mas Baris, Mas Jack, Mas Paijo, Pak Opa Rosa, Opa Rasa, udah di Jakarta Tama, Mama Rizky, Bu Eva, Puan Ina, Bu Wati, untuk semua-semuanya lah ya. Untuk Non Feli yang cantik manis, sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Dapatkan jodoh yang setia and soleh. Selamat bertugas.
0: Bye.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Selamat malam Perempat Budaya Nusantara. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sherly.
3: Oh, Mbak Sherly. Yang manis itu Mbak ya?
0: Oh, jelas.
3: Iya, ini dengan Pak Andi Sastrowijoyo, Pak Jiman.
0: Oke, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik Mbak, ini suasana kita di Langkat. Suaranya membuana buat mbaknya.
0: Wow, halo orang-orang Langkat, selamat malam.
3: Malam kembali mbak.
0: Arah
3: Padang Cermin mbak tahu?
0: Tahu dong.
3: Ah, masuk ke dalam sikit lah.
0: Oh iya iya.
3: Namanya Kampung Aman Damai, Mbak. Damai-damai aja lah, Mbak.
0: Oh, Masya Allah, cantik namanya ya.
3: Iya, Mbak. Mbaknya pun manis.
0: Oh, Mak Jang.
3: Iya. Orang ku tengok, Mbak, di apa, Baskom.
0: Ah,
3: iya betul.
0: Di Baskom ya, Rawang,
3: Mbak. Iya betul.
0: Iya iya iya.
3: Lagunya Marpoken aja lah, Mbak ya.
0: Marpoken, siap. Silakan salamnya.
3: Tadi Burat nih tuh ya.
0: Iya.
3: Martubung ya. Buat Bang Jack, buat Rigal Pratama paling ganteng ya katanya ya. Buat Bu Ratna, Pak Jainal Tanjung, terus Pak Jainal Tanjung ya. Terus Bu Farida Sembada ya. Buat Bunda Eva Pancur Batu. Udah tidur belum Mbak ini ya, Eva Pancur Batu ya?
0: Gak tahu.
3: Nah, aku rasa udah ngorok ya kan. Buat Bu Wati Kokobowo, Mas Paijo, Faris Cinta Rakyat, buat Amel Sentini, terus buat Mama Rizky lah. Buat Mbaknya sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke WhatsApp nih ya, Kakak, ada Ahmad ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Siap. Boleh request lagu dari Tiga Kali Kawin ya Kak. Ini lagu daerah mana? Ini foldernya kan gak mungkin kita buka satu-satu ya. Tiga Kali Kawin, ini lagu daerah mana? Salam KKS dari A sampai Z ya Kak. Buat Kak Metuga sampai tuntas ya Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masih mana nih? Di WhatsApp ada Adur ya. Adur Rahman. Perempat lagu dari daerah Aceh. Judulnya Reina. Nanti aku cari ya, Reina dari Aceh. Oke deh. Kita buka dulu lah line teleponnya. Halo. Halo lagi. Iya, kita angkat dulu. Halo.
4: Selamat malam, Sherling.
0: Selamat malam.
4: Dengan Pak Jainal Tanjung.
0: Iya, gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Sherly?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Syukur, alhamdulillah.
0: Lagunya
4: itu
0: apa nih?
4: Lagu apa? Keroncong. Judulnya Kasih.
0: Apa?
4: Kasih.
0: Kasih.
4: Iya, dari Ermi Kulit.
0: Ntar ya, aku cari dulu.
4: Nyaminya Ermi Kulit.
0: Kasih dari siapa?
4: Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit. Ntar kita cari dulu ya. Silakan salam ya.
4: Salamnya untuk cantik manis tadi ya. Kemudian Bang Wira di mana, di Langkat. Bang Paris, Bang Jack, masa di Jenjer, Bunda Cinta, Bang Al, kemudian Mas Anto, Pak Andi, Mas Paijo, Yusri Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Ibu Buana, Bu Wati Tamora, Bu Ratni yang tadi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarijan, Bunda Eva yang tadi, Mbak Centini, Farida Sembada, Putri Madu, Opung Jolek, Pak Iman, Papa Iqmal, dan Mbak Misni di Bini. Ada lagunya, Sherly?
0: Oke, ada.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, kita beralih lagi ke WhatsApp nih sama kakak dari Kak Ira Tarigan. Assalamualaikum Sherly. Kak Ira Tarigan di Perapat. Lagu Karo bagi Rata Neti Vera. Sherly, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, kali sekarang mau naik ya Sherly. Tingkatkan iman dan kesabaran dan ketakwaan kakakku ya. Jalurnya padat merayap. Kita cari dulu ya. Ini mana tadi? Kakak gak mau kirim salam. Bagi Rata Neti Vera. Coba ya. Bagi Rata. Bagi Rata Neti Vera. Neti Vera bangun lagu Bagi Rata. Oke. Nanti aku putarkan ya, Kak.

Abdurrahman ganti lagunya jadi Perahu Layar. Perahu Layar nih lagu daerah mana? Perahu Layar Jawa kah? Atau Sunda ya? Perahu Layar. Aku akan menebak-nebak nih jadinya. Tolong dikasih tahu ya lagu daerah mana, biar bisa kita cari di folder. Iya ada lagunya nih si Ahmad, sabar ya. Sambil menunggu Abdurrahman ya, bilangkan lagu Perahu Layar dari mana, nanti kita putarkan lagu-lagu lainnya. Jadi Bang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

Kabar Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompat FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis 21 Mei 2026. Prompat FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompat FM Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Selamat mulai, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 Perang Prabu dan 16 Megatol untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Kami bersiaran dari Pro 1 dari Padang, dan siaran Mutiara Pagi ini juga direlay oleh Pro 1 dari Pekanbaru, dari Tanjung Pinang, Pro 1 Bukit Tinggi, RRI Batam, Pro 1 Ranai, Pro 1 Bengkalis, kemudian Pro 1 RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, untuk pagi hari ini topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Saya Yudi Masur akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Beliau adalah dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kemudian anggota BHR Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Ustadz ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus terkait topik kita yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustadz. Ya,
3: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam, bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak, maka setiap Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan, bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman ya. Tentu sebaliknya rugi ya, tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah, iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, Ternyata melalui sejarah, kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam dan orang mendirikan kemah sekelilingnya, akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu, perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu juga hampir disembelih dulu, karena Abdul Muttalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta, Abdullah selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian, ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah, nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei, boleh saja mungkin besoknya kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak, sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya, dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu diantara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, saya kira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Yudi.
2: Baik. Pendengar di mana-mana Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751812878, WhatsApp 0811 6666975. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
2: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ocu Amin di kantor Provinsi Riau.
2: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz Pak Firdaus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaitu halu Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Amin, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Tapi kalau saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita, korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
3: Iya.
4: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
3: Benar.
4: Mengapa orang tidak menjauhi larangan Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, alasannya hilaf, hilaf kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilaf itu dimaafkan Pak? Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Ya, mohon diuraikan tentang apakah setiap hilaf itu dimaafkan, dan memang ia boleh setiap kita ini hilaf setiap apa namanya waktu, bulan atau minggu. Oke, terima kasih Pak Begaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan.
3: Pertanyaan yang sangat menyentuh. Dalam ayat kedua surat Al-Kautsar ini kan fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat itu sesungguhnya apa? Membentuk diri untuk kuat menjauhi segala bentuk dosa. Karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak. Tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. Bisa saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak, ya salah satu bentuk khatam, ya lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat, supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkurban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki. Mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum seidealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudhu sudah berguguran, sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran, bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara Pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
2: Ya, baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 Padang dan sekitarnya. Hikmah kurban membentuk takwa keimanan keluarga. Mendekati Idul Adha yang saya ingin saya tanyakan, pertama apa sih perbedaan dam haji dan berkurban? Kemudian Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban itu sangat penting dalam agama Islam setelah sholat? Dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
3: Oh ya,
2: terima kasih.
3: Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun turun berkah, karena menurut sejarah ya luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah baik, tadi bagaimana Pak Yudi apanya?
2: Yang pertama ya, apa beda dam haji dan berkurban?
3: Ini bagus ya, karena saya instruktur haji ya, tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu'. Tamattu' itu haji yang bersantai, bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah bagi gelombang pertama, lama lagi ibadah haji. Bersenang-senang lah, berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah tanpa diikat dengan pakaian ihram. Nah, jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur dibebankan dam menyembelih. Nah, jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh memang diutamakan itu kambing ya. Begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya soal tensi dan lain-lain. Nah, jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. kita di tanah air ini berkurban, ya boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini KBIHU Takwa Muhammadiyah itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini.
2: Ya, terus, ada dua tadi ya? Iya, ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
3: Nah, diantaranya ini surat Al-Kausar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu, surat Al-Kausar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu surat apa tadi, Al-An'am 162 163.
2: Ya, baik. Lagam pendengar kembali bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Yogi, dari Fitro, dari Pesden Tua Seraku Padang.
2: Fitro, silakan Fitro.
4: Ini ada satu atau dua kata yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas netra ini, Pak Fidaus, kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas netra di OPG Panti Sosial yang mereka kuasa Sasako Padang. Dan kedua, mengapa ada ini waktu sholat subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan Pak Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah, dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyakkan tontonan-tontonan, berita-berita, dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, ya. Berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian, waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat, juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini, misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan, padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini, melalui forum ini saya katakan ya, mana diikuti secara keilmuan, ikutilah azan subuh yang kedua. Kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu, ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
2: Ya. Baik, pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan mungkin seperti waktu sudah mulai pukul 5 lewat 56 ya. Kesimpulan dari topik kita di kesempatan pagi hari sebagai penutup Ustaz.
3: Ya, pendengar yang berbahagia, tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa perlu disadari, karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita. Sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita jumpa lagi pada agenda berikutnya.
2: Baik, terima kasih Ustaz Firdaus sudah memberikan uraian dan juga tanggapannya kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI di Korwil 15 dan 16 pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atas partisipasi Anda di kesempatan pagi hari ini. Maaf tidak semuanya bisa kami respon karena keterbatasan waktu yang kita punya. Akhirnya saya Dimas Wah dari RRI Pro 1 Padang pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

dan Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Abang Kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sekarang hari Jumat ya kan. Nanti untuk yang muslim, siap-siap tentunya, jangan malas-malasan untuk sholat Jumat ya kan. Untuk yang enggak kemana-mana hari ini, jangan takut karena kita akan menemani Abang Kakak dengan lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik ya. Ini enggak terasa udah tanggal 22 aja ya kan bulan ini kan. Ya, bagi sebagian orang mungkin enggak terasa, bagi sebagian orang ya terasa kali ya. Karena mungkin ada yang nunggu-nunggu tanggal 1 lagi ya untuk gajian gitu. Nah, Bang Kakak, kita akan menemani Bang Kakak dengan informasi Sumatera Utara ya di sekitar jam 6 ini. Lalu nanti jam 7 akan ada Hari Ini Dalam Sejarah. Jam 8 kita akan Markobar. Mari kita

Masih di Purwokerto Medan Abang Kakak, dan masih bersama Marlon. Dan kita awali dengan informasi Sumatera Utara ya, yang mana informasinya ini tidak mengenakan yang kali ini. Jadi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop Sumatera Utara mencatat ada 3 wilayah Abang Kakak, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Barat, dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah itu diterjang banjir. Nah, Pusdalop ini mencatat banjir di Kabupaten Tapanuli Utara mengakibatkan 7 desa dan 4 kecamatan di wilayah itu terdampak. Dan selain itu, Pusdalop juga mencatat sedikitnya katanya ada 8 hektar persawahan, lalu ada 4 rumah dan sebagian akses jalan itu terdampak bencana banjir tersebut. Untuk korban luka-luka, korban meninggal dunia maupun pengungsi, ini katanya masih nihil ya berdasarkan laporan. Nah, untuk yang di Pakpak Barat, ini banjirnya melanda 1 desa dan juga 1 kecamatan yang mengakibatkan 1 rumah dan 5 hektar areal pertanian itu terdampak. Dan Pusdalop juga mencatat bahwa 1 keluarga itu mengungsi akibat peristiwa banjir tersebut. Sementara untuk korban luka maupun korban meninggal dunia juga nihil Abang Kakak ya, tidak ada. Nah, terakhir untuk yang di Tapanuli Tengah, banjir ini melanda 5 kelurahan dari 2 kecamatan yang mengakibatkan 81 orang mengungsi ya, 81 jiwa. Dan untungnya ya sebenarnya enggak ada yang untung sih, cuma ya kita bersyukurnya korban luka-luka maupun korban meninggal dunia itu enggak ada ya di kecamatan di kabupaten tersebut. Jadi di 3 kabupaten yang sebutkan itu enggak ada korban jiwa, Bang Kakak. Semoga ini enggak hujan-hujan lagi lah, deras-deras di situ ya kan. Ya kalau hujan lagi nggak tahu ya bakal setinggi apa lagi, mungkin bakal bertambah lagi begitu ketinggian banjirnya. Tapi ya semoga aja nggak Abang Kakak, dan semoga yang membutuhkan bantuan di sana juga mungkin cepat dapat bantuan gitu ya. Oke Abang Kakak, kita akan memberikan informasi Sumatera Utara lainnya nanti, dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Nias. Kali ini penyanyinya Anies Gea berjudul

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Rani Simbolon dengan Si Tumorang ya Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi memberikan informasi seputar Sumatera Utara ya. Setelah tadi ada 3 kabupaten yang diterjang banjir ya Bang Kakak, ternyata masih ada lagi nih di Desa Bandar Tarutung di Kecamatan Angkola Sangkunur di Kabupaten Tapanuli Selatan ya Bang Kakak, kembali dikepung banjir akibat luapan Sungai Batang Toru di wilayah tersebut. Kepala Desa Bandar Tarutung yaitu Sulhan Siombing mengatakan katanya air itu naiknya sejak pagi hingga petang ya di hari Kamis malam gitu, dan mengenangi rumah-rumah penduduk serta fasilitas pendidikan di sejumlah kampung. Dia menyebut bahwa wilayah terdampak itu meliputi Kampung Malako, Cemara, Padang Bolak, dan juga Kampung Utama. Dan beliau bilang katanya hampir 100 rumah yang terendam di 4 kampung atau anak desa Bandar Tautung ya, dan juga korban jiwa ini tidak ada. Hanya saja air ini memaksa lebih dari 350 jiwa mengungsi ke lokasi-lokasi yang aman. Dan Sulhan mengatakan bahwa meluapnya Sungai Batang Toru itu dipicu tingginya curah hujan dan juga banjir kiriman dari wilayah hulu sungai. Selain itu, kondisi pendangkalan sungai dan juga tanggul yang jebol ini turut memperparah banjir di desa tersebut. Dan sementara itu Bang Kakak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan ini telah menurunkan personil ke lokasi terdampak banjir ya. Jadi kalau di total-total jadinya ada 4 kabupaten yang kena kita ini ya Bang Kakak ya. Kita nggak tahu nantinya akan ada lagi atau enggak ya, semoga nggak nambah lagi lah ya, berkurang kalau bisa yang udah kena itu ya cepat mereda lah banjirnya. Dan untuk Medan belum ada info Marlon dan Bang Kakak ya, semoga nggak banjir lah ya, jangan ditunggu-tunggu infonya. Ya, lagian ini kayaknya hari ini juga cerah ya, semoga nanti gak hujan lah. Tapi juga semoga tidak terlalu panas juga Bang Kakak ya, karena kalau terlalu panas juga terlalu menyengat kalau misalnya Bang Kakak kemana-mana nanti kan. Dan Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul Pariban dari Jakarta, tentang seseorang yang bertemu dengan Pariban itu kayak orang yang bisa dijodohkan lah dengan kita ya. Jadi gak tar tulang, gak tar ito gitu ya, tidak terhalang dalam marga. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Medan dia tak fikir.

0: Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo dari Siska Jorang ya Bang Kakak berjudul Sayang Kau Aku, yang artinya sayang sekali aku ya, sangat cinta aku. Nah Bang Kakak, setelah tadi ada informasi banjir, ini gak jauh beda juga sebenarnya ya, gara-gara hujan juga nih. Di ruas jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Angkola Timur menuju desa Barnangkoling di Kecamatan Siwirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, nyaris putus total akibat longsor yang dipicu hujan lebat. Kepala Desa Bandar Koling yaitu Borgat Siregar, dia mengatakan badan jalan itu amblas setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu malam ya, atau malam Kamis yang lalu. Dan dia mengatakan bahwa jalan yang amblas itu memiliki kedalaman lebih dari 1,5 hingga 2 meter dengan panjang sekitar 8 meter. Kondisi tanah di sekitar lokasi juga katanya masih labil dan berada di sisi jurang puluhan meter. Waduh, ini ngeri kali ya. Udah jalannya kayak gitu, salah-salah ya masuk jurang ini kalau kayak gitu. Dan katanya akibat kerusakan itu, aktivitas masyarakat ini untuk keluar masuk desa yang dihuni ratusan kepala keluarga itu menjadi terganggu Bang Kakak, terutama dalam mengangkut hasil pertanian untuk dijual ke pasar. Dan menurut dia, hasil bumi atau seluruh hasil yang dimiliki oleh petani di sana itu biasanya diangkut menggunakan kendaraan roda 4 ya. Namun kini itu terpaksa dilangsir menggunakan sepeda motor sehingga aktivitas ekonomi itu masih terdampak juga di sana atau ikut terdampak. Dan Borkat, kepala desa di sana ya, Borkat ini berharap ya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan itu segera membagusi atau membetulkan jembatan tersebut lah ya, supaya tidak makin parah ya, atau minimal jadi agak-agak mudah lah dilewati untuk sementara waktu gitu. Katanya kalau misalnya hujan deras turun kembali, dia khawatir badan jalan itu bisa putus total ya. Ini kan hampir putus total nih masih. Nah kalau misalnya hujan lagi, ya bisa-bisa putus total, malah nggak bisa dilewati nantinya sama sekali gitu ya. Semoga dibetulkan segera Bang Kakak ya jalan di sana Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Nia sama Kakak dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana Ayang, berarti cincin emas. Jangan kemana-mana.

Masih di Perumpat Medan Abang Gagak dan tentunya masih bersama Marlon. Pemerintah Kota Medan menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan jalanan di wilayah Medan Abang Kakak ya. Tapi ini masih di wilayah Medan ya, bukan seluruh Sumatera Utara. Dan Wali Kota Medan yaitu Riko Triputra Waas mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Wali Kota atau Perwal nomor 26 tahun 2026 yang bersumber dari APBD Kota Medan. Riko Waas menjelaskan bahwa kebijakan tersebut itu untuk memberi kenyamanan karena biaya pengobatan tindak kejahatan itu kerap tidak di cover oleh BPJS Kesehatannya. Jadi katanya banyak kasus kejahatan kayak dibegal itu nggak tercover sama BPJS. Oleh karena itu, Pemkot Medan ini mengeluarkan kebijakan tersebut agar korban kejahatan jalanan bisa di cover ya, masuk dalam jaminan lewat APBD. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Medan ini telah menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan juga perlindungan sosial darurat. Dan nantinya, kata Pak Riko, pelayanan kesehatan ini yang dijamin oleh pemerintah kota, ini akan meliputi kayak layanan gawat darurat, terus rawat inap, dan juga rawat jalan pasca opname. Dan katanya ini sangat komprehensif ya, dan juga bekerja sama dengan 23 rumah sakit yang ada di Kota Medan. Ini memang banyak kali begal kita ini ya Bang Kakak ya. Mungkin juga sampai terkenal ke daerah lain gitu ya, Medan, Gotham City-nya Indonesia katanya begitu. Tapi ya mungkin sebelum ke sini, sebelum ke pengobatan ini, yang lebih baik itu mencegah sih sebenarnya Bang Kakak ya. Jadi kita juga masih putar otak gimana caranya mengurangi angka begal-membegal di Kota Medan kita. Ya gak cuma Medan, di Sumatera Utara lah pokoknya juga ya. Entah harus pakai cara apa gitu. Karena kalau misalnya soal patroli, sebenarnya ada sih patroli kan. Cuma mungkin terlalu mencolok gitu kalau patroli ya. Karena malamnya juga kadang-kadang lampunya itu hidup menyala gitu kan. Jadi begal juga langsung tahu itu patroli gitu, maunya dipancing begalnya ya kan. Jadi ecek-eceknya polisi ini kayak warga sipil gitu kan, lewat jalan sepi baru dibegal, ternyata polisi ya kan, dor tembak aja kakinya gitu biar nggak bisa lari gitu, lalu ditangkap gitu kan, enak. Oke Bang Kakak, sampai di sini dulu informasi seputar Sumatera Utara kita ya. Jam 7 nanti kita akan kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah, dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Pangguaran berjudul Mardua Holong, tentang seseorang yang cintanya diduakan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.